0: Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
4: Adapun potensi juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
5: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
3: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
5: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi lengkapnya berikut laporan Sarifullah Alam. Alam.
7: Oke, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki Raudhah.
8: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
9: Ini mau ziarah?
8: Iya, ziarah.
7: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di lorong khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifulan PD Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
10: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
11: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan intensif dan mengikuti prosedur. Oleh hasil pemeriksaan, pasien dibawa ke KKI HI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS, pasien mengisi lemas dengan saturasi 02 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Besok menerima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10
10: pendengar, dengan wafatnya Marlina Iking Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
12: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasukan jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
13: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18
12: teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota 10 Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota 10 Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar bahwa rombongan jemaah haji Kota 10 Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Giprianto dari Kota 10 Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, prosedur.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG, yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting, mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pertanyaan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko.
2: Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
3: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
2: ya,
3: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
3: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and the Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs nri.co.id.
3: Pro3 RRI bersama saya Indra Virgantara dan Tomo Hakim.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
3: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
1: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi salah. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
3: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
1: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
3: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
1: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
3: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
1: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
3: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
1: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
3: rri.co.id.
0: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay.
4: Nah baik, kita akan ikuti ya bagaimana jalannya pertandingan antara Paraguay versus Amerika Serikat dalam pertandingan fase Grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Nanti juga akan dipandu jalannya pertandingan ya oleh Bung Yanto Pragiwanegoro dan Bung Erik Hamzah. Kita dengarkan juga nanti bagaimana komentar dari pemerhati sepak bola nasional Bung Nova Arianto. Jadi kita akan saksikan nanti bagaimana jalannya pertandingan tersebut ya. Seperti apa prediksi dari Bung Nova juga. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Sudah ada Bung Nova bersama saya. Bung Nova, selamat pagi, salam olahraga.
5: Iya, selamat pagi, salam olahraga.
4: Jadi kelihatannya pertandingan ini akan berlangsung seru atau seperti apa ini?
5: Ini pertandingan yang memang akan ditunggu-tunggu ya oleh dua kubu ya. Amerika Serikat sebagai tuan rumah tentunya punya ambisi untuk mencetak prestasi sebaik-baiknya. Sementara di kubu Paraguay mereka sudah 16 tahun tunggu untuk kembali berlaga di Piala Dunia ini. Dua ambisi yang sama besar, tapi ada dua pendekatan yang berbeda nanti sepertinya di lapangan.
4: Ya, tapi kalau kita lihat tayangan TVRI sudah tampak persiapan dari masing-masing tim ya, Bung Nova ya. Kelihatannya dukungan dari supporter Amerika Serikat cukup tinggi nih. Ini seperti apa nih Bung Nova kalau melihat ini juga?
5: Saya juga cukup terkejut ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan di Meksiko, biasanya Meksiko itu lebih hype istilahnya. Ya. Sementara Amerika belakangan justru yang muncul adalah kabar-kabar soal pemain yang dilarang masuk terkait visa. Tapi ternyata dukungannya memang besar sekali meskipun sepak bola di Amerika bukan sebuah olahraga yang populer. Kalah dari baseball.
4: Tapi kan, ternyata dukungannya luar biasa ya,
5: Bunova ya. Luar biasa juga ini di Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70.000 ya. Sekitar 70.000 ini mungkin lebih kurang seperti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini.
4: Iya. Tapi kelihatannya kalau dari pertandingan yang berlangsung saat ini banyak yang memprediksi bahwa Amerika akan kesulitan untuk menembus pertahanan dari Paraguay yang memang dikenal dengan pola bermain bertahan. Itu bagaimana menurut Bung Nova?
5: Jadi Paraguay ini datang dengan pelatih dari Argentina yaitu Gustavo Alfaro. Pelatih ini tidak neko-neko. Dia paham bahwa kekuatan dari Paraguay adalah bermain bertahan. Bermain bertahan secara kolektif, secara rapi. Sehingga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu, kita bisa saksikan bahwa Paraguay ini bisa mengalahkan Argentina, bisa mengalahkan Brasil. Jadi itu sebuah bukti bahwa pertahanan yang rapi akan mendatangkan kemenangan. Dan ini tentunya harus diwaspadai oleh Amerika Serikat yang tentu akan berusaha bermain menyerang ini.
4: Dan kita lihat bisa dari statistiknya Paraguay, di mana dari 13 pertandingan kualifikasi zona CONMEBOL, mereka hanya dua kali kalah begitu ya, Bung Nova ya?
5: Iya, tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana Paraguay ini merupakan tim dengan jumlah gol yang minim ya. Jadi Paraguay cuma mencetak 14 gol itu
4: dari 13 pertandingan kualifikasi?
5: Iya, 14 gol dan 10 kebobolan. Jadi minim gol setara Ekuador, tetapi jumlah 10 kebobolan ini setara Argentina. Gitu ya. Jadi hanya lebih jelek dibanding Ekuador yang kebobolan 5 gol. Jadi memang kekuatan utama Paraguay adalah benteng pertahanan.
4: Pertahanannya itu ya. Nah ini kan ada yang meragukan juga nih dari tim Amerika. Karena perjalanan mereka kelihatannya kan agak meragukan begitu ya. Dari catatan perjalanan mereka menuju Piala Dunia ini kan dengan kita lihatlah contohnya di ajang CONCACAF Nation League 2025. Dimana kan tidak mulus itu jalan mereka itu. Itu bagaimana Anda melihat kualitas mereka saat ini?
5: Ya ini ibaratnya naik turun. Pelatih Mauricio Pochettino ini menjadi pelatih di Amerika Serikat dengan persentase kemenangan itu sekitar 53%. Mungkin kalau di Indonesia sudah ada colekan-colekan dari netizen. Tapi ini di Amerika mungkin memang tekanannya tidak terlalu besar. Mereka masih percaya terhadap gaya yang diusung oleh Pochettino. Kalau kita lihat memang dalam 4 pertandingan FIFA Matchday yang berlangsung sepanjang 2026 pada bulan Maret dan Mei serta awal Juni lalu, mereka memang kalah telak 2-5 dari Belgia dan kalah 0-2 dari Portugal. Tapi untuk mengetahui, mungkin pecinta sepak bola Indonesia bisa mengetahui kekuatan seberapa besar atau seberapa jago sih Amerika Serikat itu, bisa kita bandingkan ketika Amerika Serikat bisa menang 2-0 atas Jepang, kemudian mereka bisa menang 2-1 atas Australia, yang mana Indonesia, timnas Indonesia pernah juga bertemu Jepang dan Australia gitu di yeah. kualifikasi Piala Dunia.
4: Nah ini kan kalau dari, dilihat dari pola permainan yang mungkin akan ditampilkan, kemungkinan Amerika Serikat kan menggunakan pola 3-4-2-1 ya, Bung Nova ya?
5: Iya. Yeah.
4: Sementara kalau Paraguay kan 4-2-3-1 begitu ya. Nah dengan dua pola permainan yang dimainkan oleh kedua tim ini, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan nanti?
5: Kalau saya lihat untuk secara simpel bisa saya, mungkin saya akan memprediksikan one way traffic.
4: Ya.
5: Satu arah nih, karena Amerika Serikat ini akan memainkan sepak bola di bawah Pochettino ini. Mereka akan berusaha untuk memaksimalkan lebar lapangan, untuk menyerang, untuk mencari celah. Pochettino juga pasti tahu bagaimana pelatih Alvaro, karena mereka sama-sama dari Argentina.
4: Yeah.
5: Jadi sudah paham satu sama lain mungkin ya. Jadi Pochettino sepertinya akan memaksimalkan kekuatan menyerang mereka. Ada Christian Pulisic, ada Weston McKennie, ada Serginho Dest, dan penyerang striker Balogun ya. Ini menjadi sosok-sosok yang harus diwaspadai oleh back-back dari Paraguay.
4: Ya, tapi kalau udah lihat dari sisi komposisi pemain ya, Bung Nova ya, kan banyak juga nih netizen kita yang mempertanyakan siapa sih pemain di Amerika Serikat dan juga Paraguay yang sekarang ini punya nama di dunia. Siapa?
5: Ya, kalau dilihat secara nama ya, Amerika Serikat punya sosok bernama Christian Pulisic.
4: Ya.
5: Ini Christian Pulisic adalah top skor Amerika Serikat saat ini. Dia saat ini bermain di AC Milan dan sudah mengemas 86 cap serta 33 gol. Tapi selain itu, Pulisic juga ditopang pemain-pemain lain seperti Weston McKennie, kemudian ada dan Folarin Balogun yang bermain sebagai striker. Ini merupakan jebolan Arsenal
4: yeah.
5: dan pernah membela timnas Inggris di level kelompok umur. Sementara kalau di Paraguay sendiri, dia punya penyerang muda Julio Enciso. Usianya baru 22 tahun. Dia saat ini bermain di Strasbourg, Prancis. Sebelumnya pernah bermain di Liga Inggris dan mencetak gol yang jadi salah satu kandidat Puskas Award.
4: Yeah.
5: Jadi ini, kalau misalnya Paraguay bisa menemukan sedikit celah dan bola itu ada di kaki Julio Enciso, bukan tidak mungkin
4: yeah.
5: prediksi Amerika akan menang, buyar, dan penonton di Stadion Los Angeles akan murung pulang yeah. ke rumah ini.
4: Seperti yang sudah kita bahas tadi, selain pertahanan yang kuat, paling tidak memang para pemain Amerika Latin ini punya bakat-bakat alami lah begitu ya.
5: Ah, iya, itu betul. Ada talenta natural.
4: Talenta natural begitu ya. Oke, nah Anda bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar. Sehingga, Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kita akan saksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 untuk babak fase grup, grup D ya, antara Amerika Serikat melawan Paraguay yang berlangsung nanti kick-off-nya pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Di mana seperti disampaikan oleh pemerhati sepak bola nasional yang sudah berada di studio saat ini, Bung Nova Arifianto, bahwa kemungkinan Amerika memang akan sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay yang dikenal memiliki permainan bertahan. Selain itu juga Paraguay memiliki bakat-bakat sepak bola alami ya. Rata-rata pemain Amerika Latin memang seperti itu. Nah ini Amerika memiliki kelebihan dukungan supporter yang cukup banyak di stadion, tapi ini juga akan memberikan beban tersendiri ya Bung Nova ya. Itu bagaimana Anda melihat dukungan supporter seperti ini?
1: Iya, kalau saya pantau kemarin bagaimana pelatih Mauricio Pochettino memberikan keterangan pers, mereka Pochettino mencoba untuk menenangkan para pemain,
0: yeah,
1: mencoba menenangkan agar bermainlah seperti anak kecil, bermainlah
0: lepas
1: yeah, tanpa beban. Jadi memang di satu sisi ada motivasi bermain bagus, tapi bisa jadi bumerang ya,
0: yeah,
1: bisa terlalu terbebani.
0: Tapi ini memang harus menang itu menjadi wajib kalau begitu bagi Amerika begitu ya, di depan supporter mereka yang besar seperti betul, ini begitu ya.
1: Betul, betul. Karena memang 3 poin yang tidak bisa disia-siakan laga pembuka, dan laga pembuka adalah laga yang berat.
0: Yeah.
1: Mungkin pemain akan nervous, grogi, yang biasa salah, yang biasa bisa mengontrol bola dengan baik bisa salah kontrol,
0: yeah,
1: bisa salah passing, dan itu akan kita saksikan nanti. Seperti kemarin kalau kita lihat bagaimana di laga pembuka, laga pertama cukup brutal, ada 3 kartu merah.
0: Yeah. Tapi dari pertandingan yang berlangsung hari ini menurut Anda ya, apakah mereka akan langsung menyerang begitu?
1: Kemungkinan begitu dengan tadi sudah ada apa line up keluar ya,
0: yeah,
1: kita lihat ada di Amerika Serikat sendiri di mengandalkan 4 pemain yang punya kualitas serang cukup baik. Ada Sergino Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic, dan Volarin Balogun. Ini 4 pemain yang sepertinya nanti bisa jadi akan warawiri,
0: yeah,
1: berposisi kesana kemari. Dia akan mencoba untuk membuka ruang, kemudian masuk ke area sepertiga akhir ini. Ini sesuatu yang bukan tidak mungkin akan terjadi dalam 2 kali 45 menit ke depan.
0: Ya. Paling tidak pertandingan kali ini juga ditentukan bagaimana pertarungan di lini tengah begitu.
1: Lini tengah juga memegang peranan penting. Biasanya ini Amerika akan memanfaatkan 2 gelandang bertahannya yaitu Malik Tillman dan Tyler Adams untuk menjadi tameng sebelum bola dari lawan masuk ke area yang lebih berbahaya. Kemudian Tyler Adams dan Malik Tillman akan mencoba untuk menjadi jembatan untuk menyerang, yang kemudian bola akan disalurkan ke 4 pemain di depan, Dest, McKennie, dan Pulisic tadi.
0: Yeah.
1: Sementara di Paraguay ada pemain-pemain yang juga punya nama ya sebenarnya ya. Ada Diego Gomez, dia bermain di Brighton Hove Albion, kemudian ada Damian Bobadilla, dan juga ada satu orang pemain yang belakangan muncul di media sosial dan
0: yeah,
1: dimirip-miripkan dengan salah satu selebriti kita, Raditya Dika namanya, karena mirip memang.
0: Tapi kelihatannya meskipun Paraguay ini memiliki pola permainan yang bertahan, yang cukup solid begitu ya, Bung Nova, ada perkiraan Anda bahwa serangan balik pun akan berbahaya begitu dari Paraguay?
1: Betul, itu tadi bisa diinisiasi oleh Miguel Almiron, dan ada 2 pemain depan Amerika Paraguay yang punya kualitas serangan cukup bagus, yaitu Julio Enciso, si anak emas baru ini, dan
0: yeah,
1: Antonio Sanabria. Ini Sanabria adalah rekan dari Emil Audero,
0: yeah,
1: di kesebelasan Cremonese. Saat ini Sanabria sudah mencetak 7 gol dan Miguel Almiron sudah mencetak 10 gol. Tapi bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan pemain yang bisa mencetak brace atau mencetak 2 gol. Setelah 3 pertandingan kemarin kita hanya melihat 1 orang 1 gol, dan
0: yeah,
1: bisa jadi hari ini pertandingan ini akan ada 1 orang mencetak 2 gol.
0: Ya, jadi serangan balik inilah yang perlu waspada Amerika kalau begitu dari Paraguay ya.
1: Betul, karena Amerika bermain menyerang bisa melenakan, tapi Paraguay bermain bertahan juga bisa melelahkan gitu.
0: Ya, tapi kan di Amerika mengandalkan 3 back di belakang, Tim Rim sebagai pemimpin pertahanan mereka begitu. Ya, Anda melihat Tim Rim bagaimana sebenarnya?
1: Ya, Tim Rim ini adalah pemain senior ya, 38 ya, tahun, 82 caps.
0: Tadi sudah kita lihat tuh penampakannya di ya, layar TVRI ya.
1: Ini tentu Tim Rim tidak akan melepas kesempatan emas di hadapan pendukung sendiri, dia tidak akan bermain ala kadarnya mungkin.
0: Ya, apalagi sebagai tim pemain senior lah.
1: Pemain senior
0: menjadi betul. Panutan juniornya begitu ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Jadi kelihatan ini memang pertandingan di awal-awal mungkin Amerika akan menyerang lebih dulu, Paraguay lebih bertahan, mengandalkan serangan balik begitu. Kenapa? Sambil melihat mungkin jalannya pertandingan atau skema pertandingannya seperti apa nanti?
1: Iya, kemungkinan besar saya melihatnya seperti itu. Amerika Serikat akan mencoba memutus bola dari Paraguay di lini tengah, di lapangan tengah. Dan akan membiarkan Paraguay masuk lebih dalam. Kemudian ketika bola sudah berada di kaki mereka, transisi positif akan berlangsung dan setelahnya ada di tangan back-back Paraguay, pemain-pemain Paraguay yang mungkin akan bermain bertahan.
0: Jadi pertarungan di lini tengah inilah yang menentukan sebetulnya ya pola-pola serangan mereka nih, kedua tim ini.
1: Iya, tepat sekali.
0: Baik, nah Anda bisa berkomentar, masih ada waktunya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Ya, kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung. Selanjutnya nanti akan dipandu jalannya

0: Seremoni yakni pembukaan Piala Dunia untuk wilayah Amerika Serikat. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan dari Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini saya tidak sendiri, akan juga ditemani oleh komentator, ada Bung Nova Arifianto. Betul Bung ya? Ya, selamat pagi Bung, salam olahraga. Dan juga tentu saja komentator sepak bola RRI yang sudah tidak asing lagi, yakni Bung Yanto Prawironegoro. Selamat pagi Bung Yanto, salam olahraga Bung.
1: Selamat pagi Bung Ari.
0: Iya, baik. Sambil kita menunggu berlangsungnya babak yang pertama, kita akan ulas dulu kedua tim bersama pengamat Bung Nova Arifianto. Bung Nova, ini kalau kita lihat pada pertandingan pagi hari ini, ada beberapa pemain dari Paraguay, seperti ada Miguel Almiron. Ini dia yang sudah cukup mengenal permainan dari Amerika Serikat, karena tentu saja dia bermain di Liga MLS bersama Atalanta FC. Kalau Bung Nova sendiri, bagaimana melihat Almiron yang tentu saja pada pagi hari ini akan diturunkan sebagai starter? Silakan Bung.
2: Ya, Almiron ini akan menempati posisi sebagai winger ya, dia sebagai gelandang, dan bisa menjadi sosok pembeda di kubu Paraguay. Memang Almiron ini adalah saat ini adalah pencetak gol terbanyak di Paraguay dengan 10 gol, sementara caps-nya juga sudah cukup banyak, 76 gol di sudah berusia 32 tahun, dan mungkin memang dia punya pengalaman di MLS, tetapi salah satu karir yang highlight-nya Almiron adalah saat membela Newcastle United ya. Banyak orang yang mengetahui potensi bagaimana kualitas Almiron sebagai seorang gelandang tangguh, gelandang pekerja keras yang juga bisa punya visi dalam permainan sehingga memudahkan pemain-pemain di lini depan untuk mencetak gol.
0: Iya, selain Almiron juga ada nama Antonio Sanabria yang bermain di Serie A Italia bersama Cremonese. Bagaimana Anda melihat dari Sanabria ini?
2: Ya, Sanabria adalah salah satu sosok senior juga ya di kubu Paraguay, sudah 48 caps, 7 gol, dan karirnya memang tidak banyak terlihat oleh pecinta sepak bola dunia, tetapi punya karir yang cukup bagus sejak lulus dari Barcelona, kemudian ke Roma, kemudian pernah di Sassuolo juga, dan sampai saat ini masih berada di Serie A, berarti menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas Eropa begitu. Dan di pertandingan ini baik Paraguay maupun Amerika Serikat memiliki pemain-pemain kualitas ekspor begitu Bung Erik.
0: Iya. Kalau kita lihat juga dari tuan rumah ini, banyak nama-nama yang sudah cukup dikenal oleh para pecinta sepak bola. Di sana ada Christian Pulisic yang bermain di AC Milan, kemudian ada Stan McKinney di Juve, kemudian ada Tyler Adams di Bournemouth. Kalau Anda melihat skuad Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 ini seperti apa, Bu?
2: Iya, Amerika Serikat ini seperti sempat saya bilang tadi bahwa sepak bola bukan olahraga utama, tetapi talenta di Amerika selalu lahir, ada dan ada terus. Dari mungkin dulu waktu Piala Dunia 94 di Amerika ada Alexi Lalas, ada Tony Meola, ada pemain-pemain lain, Reina, dan sampai saat ini tradisi Amerika Serikat untuk melahirkan pemain-pemain berbakat itu masih tetap ada ya. Dan seperti tadi sudah dibilang Bung Erik, ada Christian Pulisic, kemudian ada Weston McKennie, dan ada juga seorang anak dari legenda sepak bola dunia yaitu Timothy Weah, yang mungkin saat ini ada di bangku cadangan dan nanti bisa jadi pemain pengganti.
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Nova ulasannya. Dan saudara pendengar, saat ini di Los Angeles Stadium sudah bersiap-siap untuk menggelar pertandingan di grup D yang mempertemukan tuan rumah

Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini, wasit yang memimpin jalannya pertandingan adalah Danny McAlee, berasal dari Belanda. Dan kita lihat, saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Ream, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enchico menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan, yakni Christian Pulisic. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara, berhasil direbut oleh

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

ya teman Pro 2. Indonesia sekarang tuh punya laboratorium pengujian kontaminasi radioaktif untuk produk perikanan yang menjadi pertama ternyata di Asia Tenggara. Kehadiran labor yang satu ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan keamanan produk perikanan Indonesia sekaligus memperkuat daya saing ekspor ke pasar internasional. Keren ya, semoga aja teknologi ini bakal membantu supaya bisa mendukung juga produk Indonesia go global.

0: 101.1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses tonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Patin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

Apa kabar kamu setelah di pertengahan Juni ini harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green yang udah resmi mengalami penyesuaian alias kenaikan? Apakah sudah beralih pakai Pertalite kah teman Pro 2? Tapi katanya pemerintah menyebut kenaikan ini mengikuti lonjakan harga minyak dunia yang sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Tapi Pertalite dan biosolar dipastikan tetap tidak berubah harganya. Jadi jangan lupa sesuaikan lagi budget perjalanan dan aktivitas harian kamu.

0: keseruan. Ah, lelet amat sih. Tak.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring berjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku.

Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar gak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira, mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel, udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Atau dapatkan Simpati dan Bayu di outlet terdekat, kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu? Download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu di pagi hari, teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga, teman Pro 2, di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo,
0: gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasa bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emang ya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh.

0: nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single ter... Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol. Apa nanti, oke teman berdua. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Perdu FM Jakarta di 0811 800 105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget, boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman berdua. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 88,8 FM RRI Bintuan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Baik, benar kami akhiri lagu-lagu pop Indonesia di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya nanti akan kami hadirkan lagu-lagu pop dangdut ya, hingga nanti kita bergabung sama Pro3, kita ikuti informasi dunia olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga edisi hari ini. Lagu-lagu dangdut di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kan kami awali sebuah lagu cukup asik ya, sebuah lagu dari siapa enaknya nih, dari Alam dengan judul Ibu, dari kawasan Pondok Pusaka. Selamat mengikuti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: ketika masuk ke Gang Teratai Kebun Ros ini, Kampung Mural Budaya Kito ini memang kesannya Bengkulu banget. Karena dari sekian banyak mural-mural yang ada, hampir semuanya menampilkan ciri khas Bengkulu seperti Dol, ada Fort Marlboro, ada Besure, ada apa bunga rafflesia. Jadi ketika kita foto di sini, orang bakal tahu, oh ini di Bengkulu kayak gitu.
1: Street art di berbagai kota di Indonesia menjadi destinasi wisata yang menarik. Para seniman membuat jalanan menjadi media menyalurkan karya yang luar biasa. Satu dari street art yang menarik adalah mural. Mural menjadikan ruang publik yang kosong bahkan terlihat kumuh menjadi lebih indah dipandang. Di Kota Bengkulu, tepatnya di Lorong Teratai, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, ada sebuah kampung mural bernama Kampung Mural Budaya Kito. Di sana, dinding-dinding yang dulunya hanya menjadi pembatas pekarangan rumah dengan jalan lalu lintas masyarakat, tidak terawat, terlihat kumuh, kini dimodifikasi menjadi dinding-dinding yang lebih indah dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Berawal dari ide yang dicetuskan Lurah Kebun Ros, didukung oleh masyarakat dan komunitas atlet mural Bengkulu, sekeliling dinding rumah warga RT 7, 8, dan 9 dalam wilayah RW 3 Kelurahan Kebun Ros dipercantik dengan lukisan mural warna-warni.
2: Kampung Mural Budaya Kito berasal dari gagasan dan ide kita bersama bahwa kita ada mural yang sudah terbentuk lewat program IPAL komunal, itu ada mural. Jadi saya punya ide bersama tokoh masyarakat Kelurahan Kebun Ros, bagaimana caranya dinding-dinding kita itu dibuat mural gitu kan, mural tetapi ada temanya. Nah, ketika ada program dari Bappelitbang untuk program kampung tematik, terus ada mahasiswa Unihas sebagai tugas dari LPPM Unihas, ide itu saya munculkan untuk menggambar dinding-dinding masyarakat khususnya di RW 03 yang rumahnya banyak dinding kosong, kita buat mural. Nah, ketika dilombakan dan kita memenangkan ya presentasi oleh mahasiswa Unihas, memenangkan dari 3 kelurahan yang diajukan di Kecamatan Teluk Segara, proposal mereka memenangkan itu.

0: terjadilah apa namanya tuh pembentukan KSM dan pengelolaan pembuatan ya, pembuatan Kampung Murul Budaya Kito itu diawali dengan pembentukan kelompok KSM namanya di RW 03, ada Pak RW, ada tokoh masyarakat, ada ketua adat. Kita bentuk, kita serahkan uangnya, kita cari pelukisnya. Nah, kendalanya ketika harus melukis mural, kita harus cari pelukis yang benar-benar memang pelukis gitu kan. Nah, kebetulan kita ketemu di pelukis pertama, mungkin karena ini bidang-bidang lukisnya agak luas, agak rumit kalau cuma satu atau dua orang. Kita ketemu atlet mural Bengkulu itu ya. Jadi, nah mereka bekerja sama dengan KSM, kelompok masyarakat yang mengelola dana itu, dan mereka festivalkan. Jadi hasilnya berbagai macam mural yang ada, tetapi finishingnya tetap atlet mural itu sendiri.
1: Komunitas seni lukis Atlet Mural Bengkulu yang melakukan pembuatan mural dibantu pula oleh peserta lomba dalam kegiatan festival mural yang diikuti mahasiswa dan pelajar. Mereka membuat mural-mural yang menceritakan kebudayaan Bumi Rafflesia seperti alat musik dol, tari ikan-ikan, telong-telong, serta pertunjukan festival Tabut Bengkulu. Beberapa mural yang dibuat pun ada yang merupakan mural interaktif, seperti instalasi orang memainkan dol yang dipadukan dengan lukisan kain besurek, seni kaganga, pakaian adat Bengkulu hingga alat musik tradisional Serunai. Bukan hanya memperindah sederetan ruang kosong, namun mural di Kampung Mural Budaya Kito turut menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Ya, kita mengandalkan mural yang di depan dulu ya. Mural di depan, di sana ada mural awalnya dari gerbang itu, ada sepasang pengantin, terus ada dolnya. Ada orang yang sedang menari kayaknya, ada permainan di depan sekali itu menarik untuk didatangi. Tetapi semua mural-mural yang dihasilkan, karena ini seniman semua, saya bersyukur, terima kasih pada atlet mural itu. Jadi inspirasi mereka itu tercetuskan ke mural-mural itu. Dan ini memang mahakarya, bukan karya yang sembarang, ini mahakarya. Semua teman-teman itu pada tanggal berapa itu melukis bersama-sama. Jadi melukisnya serentak gitu kan, di kelompok-kelompok ada spot-spotnya. Ya sebelum itu kan gininya pada kusam kan, gininya kusam, terus nggak menarik, terus kalau orang lewat agak serem-serem gitu, apalagi kalau malam-malam. Jadi setelah dindingnya digambar, terutama di sini kan banyak anak kos, ada perlintasan karena membatasi dari teratai mau ke Kebun Ros suka jalan kaki. Jadi sekarang udah cantik, udah rapi gitu. Nanti mungkin kedepannya perlu kita tambah lampu-lampu kali, kalau biar malam semakin cantik dan keinginan itu bisa dikunjungi malam hari seperti kampung tematik yang lainnya. Ini ban kebaru RW 03. Kita kan punya 3 RW. RT RW 1 dan RW 2 belum kita sentuh gitu kan. Tetapi untuk membuatnya serentak seperti ini butuh dana yang besar untuk gotong royong jagakan kebersihannya itu. Kita akan menggali budaya Bengkulu. Sebenarnya sangat banyak ornamen rumah adat aja Bengkulu, kalau kita buka ornamen-ornamen kita kan di, kalau kita mau lihat kan ada di museum tuh kan, kalau kita mau gali ya di sana banyak yang perlu kita gali. Sebenarnya sangat banyak yang bisa kita gali gitu kan. Kita lihat aja, browsing aja di YouTube, internet. Di sana mereka menggali kampung batik, kampung pahlawan, semua digambar. Kita kan banyak pahlawan, kita cerita ada simpang 500 Samban, Gading Cempaka, segala macam. Ya, cuman kalau kita melukis mereka yang sudah enggak ada, itu perlu pelukis yang konsentrasi tinggi. Kita udah bicara sama pelukis ini, pelukis dengan nama seniman itu dia berhubungan dengan alam pikiran dia kan, untuk melukis bukan mewarnai ya, dia melukis dari nol gitu, dari mengkonsepkan gambarnya, memberi gambar motifnya apa gitu kan, bentuknya apa, mewarnai gitu kan. Nah, ketika dia gradasi warna yang dipakai enggak matching gitu kan, orang lihat juga enggak menarik. Ketika gradasi warna dan gambarnya itu agak serem jadinya, kesannya serem. Ketika dia cantik menjadi cantik. Nah, maunya itu bukan hanya di kebun ros aja gitu kan. Mural banyak di Kota Bengkulu, terutama di Sanimas, di kampung di Ipal-Ipal. Cuman kalau di Ipal tidak dikunjungi di dalam kampung. Yang ada kampung itu yang kampung KB, ada muralnya.
1: Budaya Kito, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, mampu memiliki daya tarik sendiri serta suasana yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Saat telah dihiasi lukisan mural yang berwarna-warni, mempercantik dinding rumah warga. Dengan banyaknya mural-mural indah dan syarat makna tentang budaya Bengkulu, Kampung Mural Budaya Kito juga perlahan menjadi destinasi wisata baru yang mulai dikunjungi masyarakat dalam dan luar wilayah Kota Bengkulu. Beberapa mural pun menjadi andalan untuk latar belakang spot foto kekinian. Pilihan gambar dan gradasi warna-warna mural yang cerah menjadikan Kampung Mural Budaya Kito lebih menarik untuk dikunjungi. Masyarakat yang membutuhkan konten foto dan video untuk media sosial pun menjadikan Kampung Mural sebagai pilihan tepat untuk berwisata.
2: Kami tadi datang ke sini ya, berdua ya, saya Milda sama Ria dari Blogger Bengkulu. Tadi dilihatin pertama itu ada mural kupu-kupu, terus ada doll, terus ada ini apa bunga ya. Oh iya, saya pertama kali masuk ke sini tadi terkesannya gini. Jadi mikirnya ini kayaknya belakang rumah penduduk ya. Jadi kita tuh diajak muter, bener ya, kayak masuk lorong kayak gitu kan, muter, masuk. Tapi kalau yang biasa kita kebayang masuk ke gang sempit misalnya kotor atau kumuh, ini kayaknya kita lupa kayak gitu kalau kita berada di gang sempit, karena dinding-dindingnya itu ada gambar yang menarik, kemudian kita foto tadi yang ngambil video, pokoknya keren lah.
3: Gang-gangnya ini bersih, jadi nyaman banget kalau kita mau walking tour di sini sambil lihat-lihat mural-mural yang memang kreatif banget dan bisa menambah foto-foto keren di feed Instagram maupun di Facebook kita nantinya.
1: Kehadiran mural-mural di gang teratai Kebun Ros tidak hanya memberikan warna baru, tapi diharapkan juga memberikan efek positif bagi kehidupan sosial masyarakat di sana. Dengan menjadi kampung mural dan banyaknya masyarakat berdatangan untuk berswafoto gratis, diharapkan pula bisa menjadi peluang untuk masyarakat sekitar dalam meningkatkan perekonomian.
0: Ya, harapan ini menjadi daya tarik masyarakat untuk datang di Kebun Ros. Terus masyarakat juga dengan orang datang mungkin bisa meningkatkan perekonomian dengan berdagang, berjualan, memproduksi makanan atau souvenir yang bisa meningkatkan penghasilan masyarakat seperti daerah lain.
1: Saya Intan, mewakili semua kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bintuhan, FM 98,8 MHz.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: bersama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Johnston looking to keep the pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rawat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Larin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
3: We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang. Tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni. Sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati trailer 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar, memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kwang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Ho Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
2: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
1: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
2: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
1: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
2: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
1: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
2: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
1: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri akreditasi A. Padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
2: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cah ini.
0: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih masih di Bengkulu siang ini ya. Kali ini kami punya informasi dari rri.co.id. Pemerintah Kota Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dan menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan laporan penyelenggaraan pelatihan petugas lapangan sensus ekonomi 2026 gelombang 3 yang digelar oleh BPS Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dan mempersiapkan petugas yang akan terjun langsung melakukan pendataan di lapangan. Dalam laporannya, BPS Kota Bengkulu menjelaskan pelatihan bertujuan memberikan pemahaman konseptual dan teknis yang komprehensif kepada para petugas sensus. Selain itu, kegiatan tersebut juga jadi forum diskusi untuk menyamakan persepsi seluruh petugas agar data yang dikumpulkan itu nantinya akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelatihan dilaksanakan melalui dua metode, secara daring dan luring. Pembelajaran daring dilakukan melalui aplikasi Pusdiklat BPS, sementara pelatihan tatap muka ini berlangsung 3 hari, efektif di Two Cousin Style Hotel Bengkulu. Sebanyak 102 peserta mengikuti pelatihan dan dibagi dalam 4 kelas. Untuk memastikan kualitas pemahaman peserta, BPS ini juga melakukan evaluasi berupa pre-test, post-test, serta ujian pendalaman materi. Asisten 1 Sekda Kota Bengkulu Alex Priyansa juga membacakan sambutan PJ Sekda Medi Priyansa bahwa tugas petugas sensus memiliki peran penting dan pembangunan data yang nanti dikumpulkan ini akan jadi bahan utama dan penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga.

Cerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: Ada.
1: Peringkat timnas Haiti terpaksa mengubah desain jersey mereka hanya beberapa hari sebelum menjalani laga Piala Dunia 2026. Perubahan dilakukan setelah FIFA menilai terdapat unsur yang tidak sesuai dengan regulasi perlengkapan pertandingan. Jersey tersebut sebelumnya menampilkan ilustrasi pertempuran Vertires tahun 1803, peristiwa bersejarah menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Haiti. Gambar tersebut dipadukan dengan bendera nasional Haiti dan sempat digunakan para pemain dalam dua laga uji coba di Florida, Amerika Serikat. Produsen perlengkapan tim Saeta mengkonfirmasi perubahan desain itu melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial. Menurut mereka, desain awal dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Haiti yang terus berkontribusi bagi masa depan negaranya. Desain akhir yang diajukan dimasukkan sebagai penghormatan kepada pria dan wanita, di mana setiap hari berkontribusi bagi masa depan Haiti dan bukan sebagai pernyataan politik. Jersey tersebut sebelumnya dikenakan Haiti saat menjalani laga persahabatan melawan Selandia Baru pada 2 Juni dan Peru pada 5 Juni, namun setelah melalui proses peninjauan, FIFA meminta sejumlah elemen visual pada desain tersebut diubah. Berdasarkan regulasi perlengkapan FIFA, seluruh peserta dilarang menampilkan pesan atau slogan yang bersifat politik, agama maupun pribadi pada seragam pertandingan. Aturan itu diharapkan jadi netralitas dalam kompetisi internasional. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda temukan di rri.co.id.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh, menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, kita tinggalkan antik dia atau dia baru saja berlalu dari ruang dengar kita, dan nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Tetap di Bengkulu siang ini, pendengar mengudara melalui FM 92,5 MHz dan AM 747 kHz.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Sabtu 13 Juni 2026. Sari Berita. Warga diminta aktif untuk melaporkan ketika menemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Amerika Serikat memulai laga perdana sebagai tuan rumah dengan menang meyakinkan dengan skor 4-1 atas Paraguay. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria.

0: Kita awali dengan berita pertama, warga diminta aktif untuk melaporkan ketika menemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Peran serta masyarakat khususnya tetangga dinilai sangat penting dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi saksi tetapi juga berani mengambil langkah untuk membantu korban melalui mekanisme pelaporan yang tepat. Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu menilai masih banyak kasus KDRT yang tidak terungkap karena minimnya laporan dari lingkungan sekitar. Padahal, tidak sedikit warga yang mengetahui atau bahkan menyaksikan adanya tindak kekerasan, namun memilih diam karena takut terlibat atau khawatir menghadapi konsekuensi tertentu. Wira Jumiati, staf lapang Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu menjelaskan, masyarakat dapat melakukan langkah sederhana yang dikenal dengan konsep saring, sapa, dan sampaikan ketika mengetahui adanya dugaan KDRT.
2: Kami juga punya strategi simple. Ketika ada yang mendengar ataupun melihat kekerasan tapi takut lapor, simpelnya itu ada tiga. Yang pertama itu saring, kita itu perlu melihat dulu sebenarnya kenapa kejadian ini terjadi dan bagaimana kejadian itu terjadi, apakah di lingkup keluarga, kemudian baru sapa itu tadi boleh ditanyakan ke korban ataupun melakukan pendekatan kepada korban, ayo kami akan membantu, kita juga ada yang melindungi secara undang-undang. Nah, kemudian yang ketiga itu sampaikan atau laporkan.
1: Menurut Wira, masyarakat dapat menyampaikan atau melaporkan kasus yang ditemukan kepada perangkat desa, kelurahan, ataupun instansi terkait yang memiliki kewenangan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu menegaskan bahwa kepedulian masyarakat menjadi kunci penting dalam memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu masyarakat diimbau untuk tidak menutup mata dan telinga ketika menemukan atau mendengar adanya tindakan KDRT di lingkungan sekitar. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Hampir rampungnya pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 14 KAUR jelang pergantian tahun ajaran 2026-2027 disambut baik oleh pihak sekolah.

0: Pasalnya ketika ajaran baru pada Juli mendatang, proses belajar mengajar sudah berada di gedung yang baru. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati mengatakan, proses pembangunan gedung sekolah rakyat ini ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026, sehingga persiapan segala sesuatu untuk proses kegiatan di gedung baru ini akan segera dilaksanakan. Untuk ajaran baru 2026-2027, di sekolah rakyat juga menerima jenjang sekolah dasar dengan sistem multilevel, yakni diterima dari kelas 1 sampai kelas 6. Mengingat masih minimnya pelamar, sementara untuk calon peserta didik jenjang SMP dan SMA sudah membludak, sehingga akan dilakukan perankingan sesuai dengan kuota yang ada. Pengrajin batik mengaku kegiatan Festival Tabot 2026 sangat dinanti-nantikan masyarakat Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
1: Pelaksanaan Festival Tabot 2026 dinilai dapat menjadi sarana yang tepat untuk mempromosikan berbagai produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM asal Bengkulu. Salah satu pelaku UMKM pengrajin batik Besure Bengkulu, Santi, mengatakan festival budaya tahunan tersebut sangat dinantikan oleh para pelaku usaha karena mampu menjadi wadah pemasaran yang efektif bagi produk lokal kepada masyarakat luas. Menurut Santi, Festival Tabot tidak hanya memberikan peluang promosi bagi produk kerajinan seperti kain batik Besure, lempuk durian, hingga berbagai aksesoris berbahan kulit lantung yang diolah menjadi tas, topi, dan sepatu. Kehadiran ribuan pengunjung juga diyakini dapat meningkatkan pendapatan berbagai sektor usaha lainnya, mulai dari restoran, hotel, hingga taman hiburan yang ada di Bengkulu.
2: Festival Tabot ini memberikan dampak positif bagi UMKM karena mampu menarik banyak pengunjung, misalnya itu di kalangan wisata atau untuk tamu-tamu yang datang menghadiri atau mengunjungi kegiatan Tabot, acara Tabot itu, terus semakin banyak wisatawan datang, semakin tinggi pula permintaan terhadap produk lokal atau oleh-oleh.
1: Santi berharap pemerintah dapat memberikan perhatian maksimal dalam aspek promosi agar Festival Tabot 2026 mampu menarik wisatawan tidak hanya dari Bengkulu tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Ia juga mengajak masyarakat Bengkulu untuk menyukseskan festival dengan menyambut wisatawan secara ramah, menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, serta menawarkan makanan dan minuman dengan harga yang wajar sehingga memberikan kesan positif bagi para pengunjung. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pemda Bengkulu Utara mendapatkan bantuan sebagai jaring pengaman sosial dari Kementerian Sosial senilai Rp353,8 juta. Program bantuan tersebut disalurkan pada 140 warga Bengkulu Utara yang berstatus warga prasejahtera. Asisten 1 Pemda Bengkulu Utara, Bari Oktari, mengatakan jika bantuan yang diberikan sebagian jaring pengaman sosial tersebut bukan hanya paket sembako, namun juga bantuan kewirausahaan bagi masyarakat kurang mampu agar bisa meningkatkan status ekonominya. Selain itu, program bantuan asistensi rehabilitasi sosial atensi dari Kementerian Sosial ini juga menyasar bantuan bagi penyandang disabilitas. Di antaranya adalah bantuan kursi roda dan alat bantu berjalan bagi penyandang disabilitas. Bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memastikan bantuan tersebut benar-benar sesuai tepat sasaran. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan pemerintah Provinsi Bengkulu sejak 1 Mei 2026 berhasil meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
3: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan pemerintah Provinsi Bengkulu sejak 1 Mei 2026 memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD. Kebijakan ini juga mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bengkulu, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB pada Mei 2026 mencapai Rp16,66 miliar. Jumlah ini meningkat sekitar 25% dibandingkan rata-rata penerimaan bulanan pada periode Januari hingga April 2026 yang sebesar Rp13,30 miliar. Sementara itu, penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB secara rata-rata harian mencapai 11% setelah program pemutihan diterapkan. Namun secara total realisasi BBNKB pada Mei 2026 tercatat sebesar Rp10,71 miliar atau turun sekitar 6% dibandingkan rata-rata bulan Januari hingga April 2026 yang mencapai 11,44 miliar rupiah. Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Hadianto menjelaskan penurunan total penerimaan BBNKB dipengaruhi oleh jumlah hari pelayanan yang lebih sedikit pada Mei 2026. Jika pada Januari hingga April rata-rata terdapat 19 hari pelayanan setiap bulan, maka pada Mei hanya terdapat 16 hari pelayanan.
4: Untuk pemutihan kita kan memang di Januari sampai April itu kita rata-rata per bulan itu sekitar lebih kurang itu kan sekitar 39. Ini setelah kita di bulan Mei tadi ada peningkatan itu sekitar di bulan Mei kita 16 miliar, jadi ada peningkatan sekitar 3 miliar, lebih kurang sekitar 22%. Jadi termasuk juga yang BBNKB kan, BBNKB biaya beli nama kendaraan itu memang kita di tahun di bulan Januari sampai April itu kita mungkin karena ini kita menyampaikan pemberitahuan. Insya Allah nanti di bulan Juni ini pastikan mereka banyak mencabut berkas sampai di luar provinsi Bengkulu. Ini nanti pasti ada peningkatan.
3: Program pemutihan pajak juga berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran pajak maupun pengurusan administrasi. Untuk kendaraan roda 2, jumlah unit yang dilayani pada Mei 2026 mencapai 28.892 unit atau meningkat 35% dibandingkan rata-rata bulanan sebelum program pemutihan yang sebanyak 21.382 unit. Adapun jumlah kendaraan roda 4 atau lebih yang melakukan pembayaran dan pengurusan administrasi mencapai 8.804 unit selama Mei 2026. Angka ini meningkat 41% dibandingkan rata-rata periode Januari hingga April 2026 yang tercatat sebanyak 6.227 unit. Untuk memperluas akses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah mengoperasikan layanan Samsat Desa. Saat ini ada 14 unit Samsat Desa yang tersebar di berbagai wilayah dan siap melayani masyarakat, terutama yang berada di luar kantor Samsat Induk, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah. Puspaskararu, Merere Bengkulu melaporkan.
0: Guru memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul berkualitas. Sebagai pendidik, guru menjadi pilar utama dan menghadirkan sistem pembelajaran yang berkarakter, serta mampu menjawab tantangan zaman. Melalui penguatan peran tersebut, tenaga pendidik diharapkan dapat mencetak generasi emas yang siap membawa kemajuan bagi Indonesia. Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Susmanto mengatakan, pelaksanaan konferensi kerja kabupaten Konkerkap pertama PGRI tahun 2026 merupakan wadah yang sangat krusial untuk memperkuat sinergi dan komitmen para guru. Dan pandangannya, Susmanto berharap PGRI dapat terus konsisten menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan meningkatkan mutu pendidikan. Lebih lanjut, Susmanto sangat optimis bahwa semangat kebersamaan dan profesionalisme peserta akan melahirkan berbagai program kerja yang inovatif. Beliau menekankan bahwa setiap gagasan yang dirumuskan harus memberikan dampak nyata bagi kemajuan sekolah dan kualitas mengajar. Tanggapan optimis ini menjadi harapan besar agar perumusan program tersebut dapat menyukseskan visi Indonesia Emas 2045. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Sejak dibentuk Satgas Disiplin ASN, Pemda Kaur tingkat kehadiran ASN meningkat 80%. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
5: Setelah dibentuk tim Satgas Disiplin Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dan telah rutin melakukan sidak, saat ini kehadiran ASN meningkat 80%. Hal tersebut diungkapkan Ketua Satgas Disiplin Kabupaten Kaur Adhar Cilas. Adhar Cilas menjelaskan Satuan Tugas Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kaur terus melakukan penataan secara maksimal dalam meningkatkan kinerja aparatur. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni melalui inspeksi mendadak ke sejumlah instansi. Bahwa program sidak rutin memberikan dampak positif terhadap tingkat kedisiplinan pegawai. Ia menyebutkan bahwa saat ini tingkat kehadiran ASN baik saat masuk maupun pulang kerja telah mencapai angka 80%. Menurut Adhar, capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen bersama dalam menegakkan aturan disiplin di lingkungan pemerintahan.
6: Satgas disiplin ini bukan mencari kesalahan, tetapi kembali membenahi disiplin pegawai. Untuk penilaiannya itu, kami ini hanya sebatas kita merekomendasi intensifkan pemeriksaan. Penilaian nanti kami akan lihat dari hasil dari sebelum dan saat ini. Kalau kemarin saya beberapa kali turun, ada beberapa puskesmas, kantor camat yang apel, yang datang lewat jam 8. Saat ini sudah berkurang.
5: Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Dari hasil pemantauan di berbagai lokasi ditemukan adanya peningkatan kesadaran ASN terhadap pentingnya disiplin kerja. Hal ini dinilai menjadi indikator positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kaur. Pihaknya menegaskan bahwa Satgas Disiplin akan terus berkomitmen menjaga konsistensi dalam pengawasan. Dengan langkah tersebut diharapkan tercipta budaya kerja profesional, tertib dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melapor.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat KUR di Provinsi Bengkulu hingga pertengahan 2026 mencapai 1,86 triliun rupiah dan telah dimanfaatkan oleh 22.142 debitur. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan, capaian tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari skema sistem pembayaran, KUR Mikro menjadi program yang paling banyak dimanfaatkan dengan penyaluran 1,3 triliun rupiah kepada 18.596 debitur, disusul KUR kecil sebesar 681,64 miliar rupiah kepada 2.882 debitur, sementara sektor pertanian masih menjadi penyerap terbesar pembiayaan KUR dengan nilai 1,21 triliun rupiah untuk 14.776 debitur, diikuti sektor perdagangan sebesar 321,27 miliar rupiah dan sektor real estate serta jasa perusahaan 129,55 miliar rupiah. BRI menjadi penyalur KUR terbesar di Bengkulu dengan total pembiayaan 1,16 triliun rupiah kepada 18.585 debitur, disusul Bank Mandiri 366,15 miliar rupiah dan BSI 175,86 miliar rupiah. Irfan optimis penyaluran KUR akan terus meningkat dan mampu mendorong UMKM naik kelas, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat Bengkulu. Amerika Serikat memulai laga perdana sebagai tuan rumah dengan menang meyakinkan dengan skor 4-1 atas Paraguay. Berikut laporan selengkapnya bersama Reja Aribowo.
7: Amerika Serikat mengawali perjalanan di Piala Dunia dengan hasil meyakinkan setelah menundukkan Paraguay 4-1 pada laga Grup D bermain di Stadion Los Angeles Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah tampil dominan sejak menit-menit awal pertandingan. Keunggulan Amerika Serikat lebih cepat pada menit ke-7 melalui gol bunuh diri Damian Bobadilla. Situasi tersebut bermula dari penetrasi Weston McKennie dan Christian Pulisic yang berhasil membongkar pertahanan Paraguay. Setelah membuka skor, Amerika Serikat terus menekan dan memperbesar keunggulan lewat aksi Volarin Balogun pada menit ke-31. Penyerang tersebut memanfaatkan umpan matang dari Pulisic untuk menaklukkan kiper Orlando Gil. Balogun kembali mencatatkan namanya di papan skor menjelang turun minum, tepatnya pada masa injury time babak pertama. Gol keduanya membuat Amerika Serikat menutup paruh pertama laga dengan keunggulan atas wakil Amerika Selatan tersebut 3-0. Paraguay sempat bangkit pada babak kedua dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya pada menit ke-73, Paraguay berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1. Ketika memasuki penghujung laga, Giovanni Reina kembali menyumbang gol bagi Amerika Serikat pada menit 90+8. Gol tersebut memastikan kemenangan telak Amerika Serikat terhadap Paraguay 4-1. Hasil ini menempatkan Amerika Serikat di puncak klasemen sementara Grup D dengan koleksi 3 poin. Sementara Paraguay harus puas menghuni posisi terbawah klasemen Grup D.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Basnas menunjukkan kepedulian cepat dengan menyerahkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada Revani, warga Kelurahan Kebun Kenanga, Kota Bengkulu, yang rumahnya hangus terbakar akibat dipicu aktivitas pembakaran sampah. Penyerahan bantuan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni bersama Ketua Basnas Provinsi Bengkulu Romli sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian nyata pemerintah di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Melalui kolaborasi ini, Pemprov Bengkulu dan Basnas berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban serta memenuhi kebutuhan mendesak keluarga korban pasca kebakaran. Kehadiran jajaran pemerintahan tersebut disambut dengan rasa haru dan apresiasi mendalam oleh keluarga korban, sekaligus mempertegas komitmen berkelanjutan Pemprov Bengkulu dan memberikan pelayanan terbaik serta memperkuat semangat gotong royong di wilayahnya. Timnas Kanada tahan imbang Bosnia-Herzegovina di laga grup B Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya kembali bersama Reja Aribowo.
7: Kanada mengawali perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Bosnia-Herzegovina pada laga pembuka grup B. Pertandingan yang berlangsung 13 Juni 2026 itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Bosnia tampil efektif sejak awal laga dan mampu memberikan tekanan kepada tuan rumah. Hasilnya, Jovo Lukic membawa timnya unggul lebih dulu pada menit ke-21 melalui skema sepak pojok. Gol tersebut membuat Bosnia bermain lebih percaya diri dan mengendalikan jalannya pertandingan. Sementara Kanada kesulitan menembus pertahanan rapat yang dibangun oleh lawan. Memasuki babak kedua, Kanada meningkatkan intensitas serangan. Tim asuhan Jesse Marsh mulai lebih menguasai bola dan menciptakan peluang-peluang berbahaya. Salah satu kesempatan terbaik datang dari Richie Lairea yang nyaris membobol gawang Bosnia. Bosnia juga sempat mengancam lewat serangan balik cepat yang dipimpin Emredin Demirovic. Sayangnya peluang emas itu gagal dimaksimalkan untuk menggandakan keunggulan. Ketika pertandingan memasuki fase krusial, Kanada akhirnya berhasil menemukan celah di pertahanan Bosnia. Kyle Larin yang baru masuk sebagai pemain pengganti sukses mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-79. Ia menjadi pahlawan atas hasil imbang melawan Bosnia. Skor pun berubah menjadi 1-1. Hasil imbang ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi satu poin pada laga perdana mereka. Kanada terhindar dari kekalahan di depan pendukung sendiri, sementara Bosnia harus puas gagal mempertahankan keunggulan.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Jasara Harja, kantor wilayah Bengkulu, terus mendorong peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor melalui sosialisasi program pemutihan pajak dan layanan digital Samsat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada jajaran dinas, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DPPKB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini digulirkan pemerintah daerah, di mana program itu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk menyelesaikan kewajiban dengan lebih ringan. Penanggung jawab Jasara Harja Bengkulu Selatan, Diki Rineser, berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan. Karena selain program pemutihan, Jasara Harja juga memperkenalkan aplikasi Signal Samsat Digital Nasional sebagai solusi layanan pembayaran pajak kendaraan secara digital. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan lebih praktis, cepat, dan aman tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. PLN Bengkulu siaga penuh dukung kelancaran nobar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
8: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Bengkulu menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kelancaran kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia tahun 2026 yang akan digelar di berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu. Kesiapan tersebut dilakukan guna memastikan masyarakat dapat menikmati seluruh pertandingan tanpa terganggu oleh gangguan pasokan listrik. Manajer PLN UP3 Bengkulu, Aang Harmadi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga kendala jaringan listrik selama pelaksanaan nobar. PLN juga menyiagakan personil di sejumlah titik strategis yang menjadi pusat kegiatan masyarakat selama berlangsungnya Piala Dunia tahun 2026. Menurut Aang, dukungan PLN merupakan bagian dari upaya memberikan kenyamanan kepada masyarakat sekaligus mendukung suksesnya berbagai kegiatan nobar yang digelar oleh komunitas instansi maupun pelaku usaha. Keandalan pasokan listrik dinilai menjadi faktor penting karena sebagian pertandingan berlangsung pada dini hari hingga pagi hari waktu Indonesia.
9: Nah, insya Allah untuk dukungan pada kegiatan nonton bareng nanti ada tiga. Yang pertama adalah siaga backup. Jadi kami untuk lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian dan masyarakat di situ dan krusial akan kami lakukan backup. Jadi ada.
8: Yang menjelaskan terdapat tiga bentuk dukungan utama yang disiapkan PLN Bengkulu selama pelaksanaan nobar Piala Dunia. Salah satunya adalah penyediaan sistem cadangan atau backup kelistrikan di lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian dan memiliki tingkat kebutuhan listrik yang tinggi. Tidak hanya fokus pada aspek kelistrikan, PLN Bengkulu juga menjalin koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Sinergi dilakukan bersama Polda Bengkulu, RRI Bengkulu, TPRI Bengkulu, serta Telkom Bengkulu untuk memastikan seluruh aspek pendukung kegiatan nobar berjalan optimal. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sekian warta berita untuk siang hari ini. Perkara kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA SMS kita di 0811 7307079. Sekian warta berita siang ini produksi RRI Bengkulu. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizka Medioktoria, selamat siang.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Berikan terima kasih masih di Bengkulu siang ini menemani ruang dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat menikmati santap siang ya pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah menikmati santap siang. Pendengar, kali ini kita punya informasi seputar kuliner. Fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak kini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep menarik. Banyak brand makanan cepat ini dikenal melalui media sosial, namun popularitasnya kerap tidak bertahan lama, pendengar. Kondisi ini menunjukkan viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Nah, simak faktor utama di balik cepatnya menurun popularitas makanan yang dulu sempat terkenal. Ini dilansir dari berbagai sumber. Biasanya itu tidak beradaptasi dengan perubahan. Beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajiannya, minat terhadap makanan tersebut perlahan akan menurun. Selanjutnya, biasanya kualitas yang tidak konsisten. Viralitas sering membuat permintaan melonjak, namun tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional. Ini menurunkan kualitas rasa, penyajian, dan pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Selanjutnya, pendengar, yang mempengaruhi itu adalah strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan. Banyak bisnis kuliner memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food vlogger untuk menarik perhatian cepat. Namun tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Nah, faktor lainnya, pendengar, itu tidak punya identitas brand yang kuat. Bisnis yang hanya mengejar viralitas sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali konsumen. Tanpa identitas jelas, brand hanya dianggap tren sementara, mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Faktor lainnya, kenapa popularitas kuliner viral itu cepat turun? Tidak mengerti kebutuhan konsumen. Kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner itu sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Banyak pelaku usaha terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah. Itu tadi pendengar informasinya hanya di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka. Dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Edisi Sabtu 13 Juni 2026. Ya, kembali jumpa bareng saya Desi Smayanti, temani Ron dengan Anda untuk edisi siar hari ini dalam acara Pradangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang pengen gabungan di 0739610055 atau juga yang pengen gabungan via WhatsApp RRI Bintuhan, nanti akan kami terima pendengar. Dan untuk mengawali perjumpaan kita dalam acara Pradangdut, kita bakal dengarkan satu lagu dari Mirnawati dengan Bukan Tak Mampu.

0: Bayu Meriah 98,8 MHz RRI Bintuhan, ini Karlina dengan Jodoh Takkan Kemana ya. Dan dua lagu sudah mengawali perjumpaan kita dalam acara Pradangdut. Halo Pradangdut.
1: Adalah kita.
0: Bandar sayur kah ini?
1: Iya, buat kubah kedong dong. Kalau Mbak siaran, bandar sayur di Kedung Wani, senggol-senggol dong. Jangan
0: seri.
1: Suka makan timun, lebih baik makan semangka. Jangan suka duduk melamun, lebih baik dengar radio Bintuhan Asia.
0: Asik. Aku mau balas apa ya kalau dikasih pantun gitu?
1: Tahu.
0: Aduh, mikir dulu deh gimana balasnya ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, bodisi enggak raja ini nih, enggak raja pantun nih. Jadi pantun gimana mau?
1: Kalau merayu dengan cinta tuh 1 titik 2 koma, Mbak Desi yang cantik siapa yang punya?
0: Ah, so sweet banget. Bandar sayur kayaknya, bandar sayur sering jadi apa sih namanya kalau misalkan orang nikahan itu?
1: Kalau aku
0: suka
1: dari dulu enggak pernah jadi MC, aku enggak pernah, cuman itu yang penting kalau ada organ harus nyanyi gitu aja.
0: Oh gitu. Bukan yang nikahan misalkan kita ikut keluarga dari pengantin
1: mempelai, gitu.
0: Keluarga mempelai gitu.
1: Kita cuma ikut nyanyi bae kok.
0: Oh gitu. Biasanya ya, kan
1: waktu nyanyi itu kan gitu ada celetahan gitu.
0: Kalau
1: aku nyanyi tuh senangnya dengan biduan, kalau enggak dengan biduan kurang asik.
0: Oh gitu, sambil nyawer ya.
1: Kalau mau nyawer, suka yang lain. Kamu yang nyawer, aku yang nyanyi gitu. Kalau aku nyanyi mau nyawer, apa aja yang ruginya aku.
0: Kalau misalkan udah nyawer gitu, pulangnya disuruh tidur di luar enggak sama nyonyanya?
1: Ah, ibunya kata raja kalau pada itu.
0: Wow.
1: Ajak aku nonton organ. Kalau nonton organ akhirnya kesepuan, kalau aku harus nyanyi kan udah malu gitu, udah terkenal itu tadi.
0: Iya.
1: Putra-putra
0: gitu
1: emang pinter-pinter nyanyi kok.
0: Oh gitu.
1: Kalau terkenal gak takut, harus pinter-pinter nyanyi kamu. Kalau ada organ harus nyanyi, jadi terkenal kamu.
0: Iya sih.
1: Sekarang alhamdulillah masih encit aja mereka.
0: Bener, aku setuju banget. Kalau misalkan kita pengen terkenal, salah satunya lewat dari suara, ya nyanyi ya, gitu.
1: Aku mau buat TikTok tuh kebanyakan. Kemarin dilatih 70, ditaruh sana, gak usah lah kata.
0: Oh gitu.
1: Nyanyi-nyanyi baiklah. Lagunya ini ya, request lagu Tidak Semua Laki-Laki.
0: Tidak Semua Laki-Laki, siap.
1: Yang dari Basuki Sudirman itu yang pas itu.
0: Nanti
1: itu
0: Mbak Desi
1: contohnya gubernur Jawa Timur bisa nyanyi dia. Udah gubernur nyanyi juga. Aku sampai sekarang ingat lagu-lagu mereka itu.
0: Iya.
1: Gitu ya. Desinya selamat juga sampai tuntas. Jangan menulis di atas meja, menulis di atas kaca, jangan menangis karena dosa, menangislah karena putus asa.
0: Asik, aduh, ya masa menangis karena putus asa. Kebalik akunya yang enggak ngeh.
1: Orang sembahyang pergi mengaji, ibadah dalam sifati tidak sembahyang jadi berani, seperti badan akan mati.
0: Nah, itu benar tuh.
1: Ketika sembahyang riang menangis di situ kubur, teringat badan tidak sembahyang.
0: Asik.
1: Burung iria, burung cerawati, cukup setia dan terima kasih. Buat para sekolah, untuk assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget sih, bandar sayur ya. Mbak Desi sering banget dikasih pantun gitu. Biasanya sih kalau misalkan orang yang suka berpantun gitu, yang suka ikut ini ya, ikut apa sih namanya pengantin gitu, keluarga pengantin, biasanya kalau disambut main berpantun lah sebagainya, kayak gitulah ya. Nah ternyata bandar sayur ini memang hobi ya, terus juga nyanyi. Mungkin sebelum nyanyi berpantun dulu kali ya. Akhirnya kita terima lagi. Halo Pradangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
2: Apa kabar Mbak Desi?
0: Alhamdulillah baik. Mas PK sendiri gimana kabarnya?
2: Aduh, kok paham betul ya?
0: Paham lah.
2: Emangnya ada ciri khas apa sih?
0: Iyalah, ciri khasnya tuh suaranya udah nempel aja tuh di telinga.
2: Iya, aku juga paham deh suaranya Mbak Desi.
0: Mm-hmm.
2: Makanya aku kalau Mbak Desi lagi siaran, ya aku harus gabungan dong.
0: Iya dong, kalau nggak gabungan aduh Mbak Disinya sedih.
2: Aduh.
0: Bener.
2: Sedih bersama siapa ya?
0: Ya itu dia sedih dong kalau nggak ada yang telepon. Aduh ini kenapa gitu Mbak Disi kok nggak ditemenin gitu ya?
2: Tapi ya Mbak Disi kok dijawab sih, nggak dijawab dari customer si vendor sayur tadi.
0: Apa tuh?
2: Kok nggak dijawab pantunnya tadi?
0: Aduh Mbak Disi nggak bisa mantun, makanya ya, itu.
2: Tadi kan katanya vendor sayur tadi kan. Masih cantik siapa yang punya? Yang punya orang rumah dong gitu.
0: Oh gitu, tapi kan mau dibalas pantun, gimana mau ngarangnya coba? Mbak Disi tuh nggak nggak segampang itu, mesti mikir dulu ya apa ya gitu.
2: Aduh, belajar dong sama Bandar Sayur.
0: Asik, nanti Mbak Disi belajar sama Mas PK aja deh. Coba kasih aku satu pantun kalau gitu.
2: Pantunnya apa ya?
0: Nah tuh kan.
2: Ya, aku tak beri pantun. Pantunnya mirip-mirip sama si Bandar Sayur.
0: Oke, apa tuh?
2: Buah tebel sih ditimpa pohon mangga. Mbak Disi yang jatuh siapa yang punya?
0: Oh, sweet banget. Aduh, wah.
2: Jawab dong.
0: Enggak bisa, mesti mikir dulu.
2: Jawabnya orang rumah dong, gitu lah.
0: Iya deh, gitu. Lagunya apa ini?
2: Lagi nyantai, Mbak Disi.
0: Oh, lagi nyantai.
2: Cuacanya panas.
0: Oh gitu, di sini enggak, baru aja hujan-hujan gerimis gitu.
2: Lagunya Mbak Desi.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Usah Kau Tangisi.
0: Usah Kau Tangisi, ya udah, memang gitu harusnya ya. Memang gitu harusnya, nggak usah ditangisi.
2: Iya, yang lalu ya berlalu. Tapi itu lagu kesukaan aku loh Mbak Desi. Filmnya untuk Pak Tera. Pak Tera masih ya, yang ini apa luka yang parah Pak Tera?
0: Aduh nih Pak Tera nih, masih nggak sih lukanya parah enggak atau udah sembuh gimana tuh?
2: Ini Mbak Desi, ya hati luka yang parah itu kadang ada senggol sih sama si Pak Desi. Jadi parah lukanya. Luka dalam tuh.
0: Oh luka dalam ya?
2: Iya.
0: Parah banget itu kalau gitu. Lama sembuhnya.
2: Untuk ini Pak Mawardinya sama si Pak Nasruddin. Dan Yantonya. Sama si lagi pada lupa. Parah. Oh ini lukang kule. Ini ada putri dari ini Mai Suji. Cinta Mulia. Ya halo, Cinta Mulia, apa kabar? Halo, udah di ini lagunya siapin?
0: Lagunya udah. Untuk yang pengen gabungan dari Putra Kungkil ya, kayaknya Putra Kungkil juga lagi telepon nih lewat WA, WhatsApp RRI Bintuhan. Nanti abis Mas PK deh, kita terima ya. Nanti naik lagi deh pokoknya ya.
2: Itu bukan aku yang WA itu.
0: Itu
2: aja ya.
0: Oke, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kita bakal terima lagi kayaknya ada penelpon dari WhatsApp RRI Bintuhan ya. Buat Anda di kita bakal terima dulu ya. Halo, Pradangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Disi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Di Mekarut Mbak, biasa Mas, tambah karut.
0: Oh, cuma karut, tambah karut ya. Enggak lah, enggak karut tuh. Profilnya aja ganteng kok.
3: Kata siapa Mbak?
0: Kata Mbak Disi, masaan. Dari barusan Mbak Disi bilang
3: ada-ada aja Mbak di sini.
0: Oke. Setiap orang itu udah diciptakan Allah sama porsinya masing-masing. Jadi enggak boleh kita bilang kalau kita tuh jelek atau gimana. Kita tetap bersyukur kok.
3: Jelas dong. Kita harus apa adanya.
0: Nah, tuh kan. Lagunya apa?
3: Lagunya Titip Cinta, Mbak.
0: Untuk siapa?
3: untuk apa ya? Untuk Mbak Disi aja lah.
0: Ah, asik aku dititipin cinta ya. Ini pengen titip cintanya dari Ona Sutra ya, Mbak Disi kasih ya.
3: Iya ya.
0: Oke.
3: Kalau dari saya nggak bisa ini, Mbak.
0: Kenapa?
3: Ya kalau dari saya nggak bisa nyanyi ini. Terpaksa saya wakilkan sama Ona Sutra aja.
0: Oh gitu, iyalah. Kalau nanti ada karaoke baru bisa nyanyi ya.
3: Emang nggak bisa, Mbak.
0: Oh memang nggak bisa nyanyi.
3: Kalau di tengah kebun ini bisa gitu ini.
0: Oh, kalau gitu Mbak Disi ada temen tuh. Mbak Disi juga nggak bisa nyanyi.
3: Tapi kalau di panggung itu nggak bisa lagi.
0: Kenapa?
3: Lupa judulnya, Mbak.
0: Oh. Aha, ya udah dah nggak apa-apa deh. Ya memang apa sih namanya? Memang ada skill masing-masing ya, yang bisa nyanyi sama nggak bisa nyanyi gitu.
3: Iya. Salam-salam.
0: Boleh.
3: Buat Putra Kungkil tadi. Yang udah lupain kita. Buat Pak Pira juga kalau lagi mendengar. Buat Pak Pira juga. Ada Lek Sukari sama ya. Ada siapa lagi ya? Ada Dang Yanto. Ada Pak Mawardi, ada lagi Pak Nasrudin, buat semuanya aja Mbak, tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
3: Mbak,
0: makasih balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya untuk Putra Kungkil yang udah gabungan di WhatsApp RRI Bintuhan. Nanti kita bakal terima lagi ya. Karena udah ada 3 penelpon, kayaknya Mbak Disi nanti kita terima 1 penelpon lagi ya. Tapi untuk lagunya ntar kita puterin habis kita terima telepon lagi. Halo Pradangdut. Halo. Hah?
4: Halo Mbak Yanti.
0: Halo. Dengan siapa di mana?
4: Mereka cuekin aku ya.
0: Oh gitu ya.
4: Siapa sih?
0: Iyalah tahu lah.
4: Gimana kabarnya dirimu?
0: Alhamdulillah baik. Gimana?
4: Cuaca gimana?
0: Ah, cuaca di sini dingin.
4: Dingin?
0: Iya, habis diguyur hujan sih. Tapi nggak yang deres banget. Apa sih gerimis kayaknya ya?
4: Kalau di sini sekitar membahana panasnya.
0: Oh gitu. Memang disuruh ini tuh, disuruh istirahat dulu untuk siang ini.
4: Yang sekali ini lagi istirahat, lagi minum teh sama sedikit goreng.
0: Woi, mantap.
4: Mati suara Mbak Yanti yang aduhai.
0: Waduh, thank you. Lagunya apa ini? Ntar Mbak Disi terbang loh ke sana, kan bingung juga tuh kalau Mbak Disi sudah terbang ke sana.
4: Gak apa-apa kalau beneran terbang, aku sambut dengan apa ya?
0: Dengan tali layang-layang ya. Lagunya apa deh?
4: Katanya gak mau diputar.
0: Nanti diputerin, tapi habis terima telepon ini.
4: Apa ya? Benci kurang kena ya? Benci kusangka sayang, mau.
0: Benci kusangka sayang, ya udah mau deh, mau.
4: Oh, nyanyi aja ya, nyanyian rindu aja.
0: Oh, nyanyian rindu aja.
4: Tapi yang duet ya.
0: Kenapa mesti duet?
4: Ini lengkap lah.
0: Gitu ya. Ntar, kalau yang nanti Mbak Disi cari ya, nyanyian rindu.
4: Gak remek maksudnya.
0: Hah?
4: Yang gabungan udah banyak kak.
0: Udah lumayan sih.
4: Berapa lusin kak?
0: Baru 4 lusin kayaknya ya. Iya.
4: Salamnya untuk semuanya aja ya, tanpa terkecuali yang ada di Kaur, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, di Lampung Selatan. Tempat terkecuali.
0: Oke.
4: itu aja Mbak Yantia.
0: Oke, thank you.
4: Gak apa-apa ya, aku manggil kamu, setiap manggil kamu Mbak Yantia. Aku tunggu ujungnya aja.
0: Siap-siap-siap, gak apa-apa. Itu lagu nyanyian, apa sih namanya, panggilan spesial juga sih.
4: Apa? Itu Mbak Yantinya, terima kasih banyak waktunya. Mbak Yanti selalu diberi kesehatan, diberi umat panjang, merasa rezeki, dilancarkan urusan.
0: Oke.
4: Pokoknya terbaik aja. Tapi balik ya. Ya, begitu aja ya.
0: Oke, makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya. Putra 1116 ya, baru aja gabungan di 0739 61655. Nanti buat Anda yang pengen gabungan kembali, dan Mbak Disi bakal hadirkan dulu beberapa lagu yang udah Mbak Disi siapkan di ruang dengar Anda. Ada Titip Cinta dari Ona Sutra.

0: Iya, mendengar 98,8 MHz RRI Bintuhan, ya itu dia, ada 3 lagu yang udah Medici hadirkan di ruang dengar Anda ya. Juga ada Evita Malai dengan nyanyian Rindu ya. Tadi pengennya katanya apa sih? Nyanyian Rindu tapi yang duet katanya gitu ya. Tapi Mbak Desi enggak nemu tuh ya. Mudah-mudahan terima deh lagunya, besok-besok Mbak Desi cariin ya. Nah, ada satu lagu lagi ya, tidak semua laki-laki kayaknya Lewaldi yang belum Mbak Desi puterin ya, karena tadi ke skip. Nanti Mbak Desi bakal puterin abis ini ya. Kita bakal terima lagi penelpon di ruang dengar Anda di 0739616655. Halo Pradangdut. Halo Pradangdut. Iya, Dangdut adalah kita. Siapa di mana?
1: GBL Tanjung Sakti.
0: Aha, GBL Tanjung Sakti. Gimana? Sehat di situ?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Syukurlah, alhamdulillah.
1: Hari pekan.
0: Oh, mantap. Hari pekan biasanya beli apa tuh?
1: Martabak.
0: Martabak. di situ mungkin punya rasa spesial kali ya. Kalau misalkan di tempat Mbak Desi di sini tuh ada, zaman kecilnya Mbak Desi kayaknya belum ada deh yang namanya rasa keju gitu. Kalau sekarang kan udah mix, ada keju, ada Oreo, ada apalah gitu ya.
1: Yang ubi rasa kacang
0: lah. Oh, kacang.
1: Keju ada, tapai ada.
0: Tapai.
1: Ya, waktunya sudah singkat, Mbak Desi request lagu saja.
0: Oh, boleh, boleh, boleh. Lagunya apa?
1: Aduhai dari Ritina.
0: Aduhai, oke, siap.
1: Ritina penyanyinya.
0: Hah? Revina. Oke, oke, oke.
1: Kirim salam. Buat Bandar Sayur. Le Sukari dan Mbak Ibu Linda.
0: Oke.
1: Bapak Yupin dan semua pendengar RRI Bintuhan. Oke. Waktunya lama nada. Tadi saya selalu telepon, baru masuk.
0: Terima
1: kasih ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Megas RRI Bintuhan tuntas sudah untuk lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Karena sudah menunjukkan pukul 15 lewat 2 menit ya. Buat yang udah gabungan, terima kasih untuk lagunya. Mungkin ada yang Putra 11-16 atau AA tadi ya, pengennya lagunya duet. Kayaknya besok bakal Mbak Desi hadirkan ya, pas pembuka Pro Dangdut. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam acara Pro Dangdut besok ya. Dan untuk penelpon selanjutnya yang belum sempat kebagian tadi, yang masih banyak banget yang pengen gabungan, mohon maaf, mungkin besok bisa kembali lagi gabungan dalam acara Pro Dangdut di jam yang sama pada pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Panggilan kepada Bapak Rambu.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambu. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 9.8 MHz RRI Bintuhan, karena kita akan jelang azan asar berkumandang untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya ya, pada pukul 15:32 di ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami mendengar, dan tetaplah bersama kami di 98.8 MHz.
1: RRI Bintuhan FM 98.8 MHz. Anda masih mendengarkan

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanilladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa, badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Lalu langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, ayah? Kita berhenti?" si anak bertanya kepada ayahnya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap, angin kencang, hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," kata si anak, "teruslah mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" kata si anaknya. "Agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa yang dapat kita lakukan. Yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk

pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah danau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran. Dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari." Dinding dangau di samping Utsman berderak keras diterpa angin yang kencang. Seekor unta zakat terpisah dari kawanannya, dan aku takut Allah akan menanyakannya padaku. Aku akan menangkapnya. "Masuklah hai Utsman," Umar berteriak dari kejauhan. Suaranya menggema memenuhi lembah dan bukit. "Masuklah kemari," balas Utsman. "Akan kusuruh pembantuku menangkapnya untukmu." "Tidak," balas Umar. "Masuklah Utsman, masuklah." "Demi Allah, hai Amirul Mukminin, kemarilah. Insya Allah unta itu akan kita dapatkan kembali." "Tidak, tidak, ini tanggung jawabku," jawab Umar. "Masuklah engkau, hai Utsman. Anginnya makin keras, badai pasirnya mengganas. Angin makin kencang membawa butiran pasir membara." Utsman pun masuk dan menutup pintu dangaunya. Dia bersandar di baliknya dan bergumam, "Demi Allah, benarlah dia dan Rasulnya. Engkau memang bagai Musa, seorang yang kuat lagi terpercaya." Umar memang bukan Utsman, juga sebaliknya. Mereka berbeda dan masing-masing menjadi unik dengan watak khas yang dimiliki.

Pencerah Jiwa. Sebuah ketulusan. Sepasang suami istri beruntung mendapatkan tiket untuk pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Ketika naik bus, ternyata telah ada seorang wanita duduk di tempat duduk mereka. Inilah cerita si istri. Suami memintaku duduk dulu di sampingnya, namun tidak meminta wanita ini berdiri. Ketika aku perhatikan, ternyata kaki wanita itu cacat. Barulah aku tahu kenapa suamiku memberikan tempat duduknya. Suamiku terus berdiri sampai tempat tujuannya. Dari awal datang, dia tidak ada memberi tanda kalau itu adalah tempat duduknya. Setelah turun dari bus, aku berkata pada suamiku, "Bagaimana rasanya memberikan haknya? Mau berkorban untuk berdiri selama 3 jam dengan memberikan tempat duduknya tanpa wanita cacat itu tahu pengorbanannya." Lalu suamiku menjawab, "Wanita cacat kaki itu sudah tidak nyaman seumur hidupnya. Tapi aku hanya kurang nyaman selama 3 jam saja." Mendengar perkataan ini, aku sangat terharu karena suamiku sedemikian baik hati. Namun tidak mau orang lain tahu akan kebaikannya. Inilah yang membuat diriku merasakan dunia ini penuh dengan kehangatan. Pesan ceritanya, kalau pola pikir kita dapat seperti sang suami tersebut, dunia pasti akan aman dan juga tentram. Setiap hal dalam kehidupan ini bisa saja berubah. Tergantung dari bagaimana cara kita berpikir dan kita yang berinisiatif mau merubahnya. Tidak saat kita dihadapkan untuk memilih antara memaksakan hak atau kewajiban. Namun, saat kita melepaskan hak dan lebih memilih untuk memberi, disinilah kebahagiaan yang akan muncul. Kita tidak menjadi kaya karena memiliki banyak uang, namun kita akan menjadi kaya secara batin dengan memberi. Melakukan hal baik tanpa diketahui orang lain sangatlah mulia, dan itulah sebuah ketulusan.

atau Benteng York. Tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714 pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714 pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang, Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Iya, menunya 98,8 MHz RRI Bintuhan ya. Nah, gak berasa banget ya kalau kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tepatnya ya. Cuaca hari ini benar-benar bersahabat banget ya, apalagi mungkin buat Anda yang pengen nongkrong di tepi pantai gitu ya, karena nggak terlalu panas, cuacanya juga nggak dibilang mendung juga enggak ya, karena ya cocok lah buat Anda yang pengen nongkrong-nongkrong gitu ya, pengen nyantai-nyantai, terutama ada yang di lapangan Merdeka Bintuhan, kayaknya juga buat Anda yang pengen olahraga sore gitu, pengen jogging-jogging, wah ini juga cocok banget ya cuaca seperti ini ya. Nah, ini informasi pertama mendengar program pemutihan pajak dongkrak PAD dan kepatuhan wajib pajak di Bengkulu. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan pemerintah Provinsi Bengkulu sejak 1 Mei 2026 itu memberikan dampak positif ya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, kewajiban tersebut juga mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah atau BAPEDA Provinsi Bengkulu, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB pada Mei 2026 itu mencapai 16,66 miliar. Nah, jumlah tersebut meningkat sekitar 25% dibandingkan rata-rata penerimaan bulanan pada periode Januari hingga April 2026 yang sebesar 13,30 miliar. Sementara itu, penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB secara rata-rata harian mengalami kenaikan sebesar 11% setelah program pemutihan diterapkan, namun secara total realisasi BBNKB pada Mei 2026 tercatat sebesar 10,7 miliar atau turun sekitar 6% dibandingkan rata-rata bulanan Januari hingga April 2026 itu mencapai kira-kira 11,44 miliar ya. Kepala Baperida, maksud kami Kepala Bapeda Provinsi Bengkulu, Hadianto menjelaskan penurunan total penerimaan BBKB dipengaruhi oleh jumlah harian pelayanan yang lebih sedikit pada Mei 2026 jika pada Januari hingga April rata-rata 19 hari pelayanan setiap bulan, maka pada Mei hanya terdapat 16 hari pelayanan. Dan program pemutihan pajak juga berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran pajak maupun kepengurusan administrasi. Nah, untuk kendaraan roda 2, jumlah unit yang dilayani pada 26 Mei mencapai 28,892 unit atau meningkat sekitar 35% dibandingkan rata-rata bulanan tersebut, dan program pemutihan sebanyak 21,381 unit. Adapun jumlah kendaraan roda 4 atau lebih yang melakukan pembayaran kepengurusan administrasi mencapai 8.804 unit selama 2026. Angka tersebut meningkat 41% dibandingkan rata-rata periode Januari hingga April 2026 yang mencatat sebanyak 6.227 unit ya. Untuk memperluas akses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah mengoperasikan layanan Samsat Desa. Saat ini terdapat 14 unit Samsat Desa yang tersebut di berbagai, maksud kami yang tersebar di berbagai wilayah dan siap melayani masyarakat terutama yang berada jauh dari kantor Samsat Induk, sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah. Itu dia mendengar untuk informasinya di ruang dengar Anda, dan tetaplah bersama kami di 98,8 MHz.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

0: Lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: olahraga naik.
1: Yes.
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
2: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

98.6 MHz RRI Bintuan mendengar. Ada beberapa informasi lagi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga kita akan tuntaskan nanti lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk Anda di sore hari ini yang kayaknya hari ini memang cuacanya bersahabat ya, nggak terlalu panas banget, nggak kayak biasanya. Kita udah mengalami sekitar satu mingguan lebih ya dengan cuaca yang cukup panas. Nah, mungkin hari ini Anda manfaatkan banget untuk mendapatkan angin yang seger gitu ya, di luar rumah gitu, bersantai bareng keluarga, dan mungkin sedang menyantap kudapan ringan gitu ya. Dengan cuaca seperti ini, ini adalah cuaca yang cukup baik mungkin ya di sore hari ini menjelang nanti maghrib tiba. Setiap yang dengan bukan Kota Sudi.

0: Kabupaten Kaur tidak hanya terkenal dengan beragam destinasi wisatanya, akan tetapi juga dengan kulinernya. Salah satu makanan khas di Kabupaten Kaur yang begitu spesial dan selalu dicari saat berkunjung ke Kabupaten Kaur, salah satunya yaitu sate gurita. Di mana bagi para wisatawan ataupun pengendara yang melintasi Kabupaten Kaur akan terasa tidak pas jika belum mencicipi sate gurita tersebut. Pada dasarnya, sate gurita ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sate lainnya. Namun, yang menjadikan sate gurita ini berbeda dengan sate lainnya adalah tekstur kekenyalan dan sedikit alot dari gurita, sehingga menimbulkan sensasi tersendiri dan membuat ketagihan bagi yang memakannya. Sementara untuk mencicipi sate gurita ini, cukup dengan membayar Rp20.000 saja. Dan bagi pecinta wisata kuliner, bisa menikmati satu porsi sate gurita dengan saus kecap atau kacang sembari menikmati pemandangan di pinggir pantai di Kabupaten Kaur. Raymond, warga kota Bengkulu yang sedang berwisata ke Pantai Laguna, mengaku selalu singgah di pondok sate gurita saat berkunjung ke Kabupaten Kaur. Menurut Raymond, rasanya enak dan unik dengan tekstur yang kenyal tapi segar dan sedikit alot, membuatnya ketagihan untuk menikmati sate gurita. Bahkan terkadang ia menyempatkan diri ke Kabupaten Kaur hanya untuk mencicipi sate gurita.
1: Kalau menikmati sih lumayan sering, apalagi kalau lagi berkunjung di Kabupaten Kaur kan. Kalau untuk rasanya sendiri sih nggak beda jauh sama sate-sate biasa. Cuman kalau untuk teksturnya itu memang agak kenyal gitu kan, sedikit alot juga. Tapi itu sensasi kadang-kadang yang bikin kadang-kadang dikunyah enak gitu kan. Nah, buat tagihan kadang-kadang nggak. Apalagi kalau di sini kan, sambil melihat ini pemandangan pinggir pantai kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang malah sengaja untuk nyempatkan diri ke Kaur untuk cuma nikmati sate gurita.
0: Salah seorang penjual sate gurita, Andi, menuturkan bahwa untuk bahan sate gurita ia langsung membeli dari nelayan setempat, sehingga ia memastikan sate gurita yang ia jual dagingnya selalu segar dikarenakan langsung diberi dari nelayan yang baru saja memancing gurita. Menurut Andi, untuk pelanggan utama sate gurita miliknya yaitu para wisatawan dan pengguna jalan lintas barat Bengkulu Lampung.
2: Kalau untuk peminat sate gurita yang kami produksi di Kabupaten Kaur ini itu lebih cenderung ke para wisatawan, karena saya sudah berjualan di sini lebih kurang sekitar 2 tahun gitu, dan untuk peminatnya cukup banyak. Yang jelas peminatnya itu kebanyakan dari luar daerah Kabupaten Kaur. Untuk pendapatan kita biasanya lebih meningkat itu di pada saat momen-momen tahun baru, Lebaran, Idul Fitri, sama momen libur anak sekolah. Tapi kalau di waktu weekend, di hari Sabtu Minggu, itu pendapatannya ya paling naik-naik sekitar 20%. Tapi di pada saat momen-momen libur besar, hari-hari keagamaan, itu meningkatnya bisa sampai 50-80%. Kalau untuk stok, alhamdulillah kita enggak. Kita karena kita tahu Kabupaten Kaur itu untuk apa ya, hasil lautnya itu berlimpah, jadi kita enggak kurang untuk stok gurita. Namun pernah ada waktu beberapa momen yang pada saat ada pesanan atau orderan yang di ini, jadi kita waktu pas produksi dia borong habis. Nah itu, tapi besoknya kita udah produksi lagi kayak gitu.
0: Sementara untuk proses pembuatan sate gurita ini sangatlah mudah, di mana terlebih dahulu gurita dibuang tintanya dan dicuci sampai bersih, lalu direbus selama lebih kurang 10 menit sebelum memotong-motong dagingnya dan memasangnya pada tusukan. Perebusan ini dilakukan guna memudahkan pengolahan sehingga membuat daging gurita lebih mudah dipotong dan ditusuk. Dengan banyaknya peminat sate gurita ini, sangatlah mudah untuk menemukan penjual sate gurita di Kabupaten Kaur, terutama di sepanjang jalan di pinggir pantai Desa Linau yang terletak di Jalan Lintas Barat Sumatera. Hampir setiap pondok makanan yang menyediakan menu sate gurita. Bagi para penikmat kuliner yang penasaran dengan sate gurita, ayo ke Kabupaten Kaur dan rasakan sensasi nikmatnya mencicipi sate gurita khas Kabupaten Kaur.

0: 9.8 MHz RRI Bintuan tetap sudah untuk lagu-lagu pop Indonesia. Lala Kamela dengan Love Affair. Ya itu dia pendengar. Dan selanjutnya 1 jam tersisa kebersamaan kita, kami hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda di sore hari ini. Selepas ini akan menyusul informasi menarik untuk
1: RRI Bintuan.

0: Ya, pendengar, SPMB memberikan kesempatan siswa berprestasi melanjutkan sekolah di SMA N12. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang telah dilaksanakan pada awal Juli lalu di Provinsi Bengkulu menjadikan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya. Salah satunya melalui jalur prestasi di SMA 12 Keberkatan Olahraga. Maksud kami di SMA 12 Keberkatan Olahraga Bengkulu. Orang tua siswa asal Kabupaten Kepahyang, Mary Andrea, mengaku bangga dan terharu atas capaian yang diraih anaknya, dan menurutnya keberhasilan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap pejuang dan kerja keras selama ini dilakukan anaknya di bidang olahraga. Mary mengatakan diterimanya sang anak melalui jalur prestasi menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga. Ia juga menilai keberadaan SMA N12 Keberkatan Olahraga Bengkulu menjadi wadah yang tepat untuk mendukung pengembangan kemampuan akademik sekaligus pembinaan prestasi olahraga. Menurut Perry Andrian, perjuangan yang telah dilalui anaknya selama ini akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Ia berharap kesempatan yang diberikan melalui SPMB dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk terus meningkatkan kemampuan dan disiplin dalam berlatih. Ia juga berharap putra-putrinya bersama para siswa lainnya mampu mengukir prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Bahkan, Mary berharap pembinaan yang diperoleh dari sekolah tersebut dapat mengantarkan para atlet muda Bengkulu meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Nah, itu dia pendengar untuk informasi yang kami hadirkan melalui rri.co.id. SPMB memberikan kesempatan siswa berprestasi melanjutkan sekolah di MAN 12. SMA MAN 12.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Iya, mendengar kita sudah mendengarkan lagu Elo Puke ya. Kalau ikannya berkerang-kerang gitu ya. Wah, kayaknya ini kayak lagu pantun tapi juga menyentuh banget ya gitu. Elo-elo Puke ikan tenggiri. Kalau memang apa tadi? Marilah mengikat janji katanya gitu ya. Nah ini mendengar kita setiap orang tuh yang pegang uang ya pasti ada aja yang namanya kita menemukan uang rusak gitu. Entah apa dari kembalian, apa kita sendiri kadang kita taruh uang itu di saku celana, kita lupa mengeluarkan terus kecuci jadi rusak gitu ya. Nah gak tahu pokoknya ada aja temuan kita uang rusak ya. Nah jangan dibuang uang rusak ya, ini syaratnya. Pernah menemukan uang di dompet yang robek, terbakar atau bahkan hilang sebagian atau kan rusak tadi ya. Banyak orang langsung menganggap uang tersebut tidak lagi bernilai dan memilih membuangnya begitu saja. Padahal tidak banyak yang tahu bahwa uang rupiah yang rusak atau cacat tersebut bisa ditukar loh jika memenuhi ketentuan yang berlaku dan masyarakat tetap berhak memperoleh pengganti sesuai dengan nilai dan nominalnya. Uang rupiah yang rusak atau cacat adalah uang yang ukurannya atau kondisi fisiknya telah berubah bentuk aslinya dan kerusakan tersebut berupa robek, terbakar, berlubang, mengerut hingga hilang bagian. Bagi pemilik uang kertas yang rusak ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan melakukan penukaran. Salah satunya fisik uang masih tersisa lebih dari 2/3. Selain itu ciri-ciri keaslian uang juga harus masih dapat dikenali. Uang kertas yang rusak tepat dapat diganti apabila merupakan satu kesatuan baik dengan maupun tanpa nomor seri yang lengkap ya. Jika uang kertas tidak lagi menjadi satu kesatuan masih ada peluang mendapatkan pengganti. Syarat keduanya adalah nomor seri pada potongan uang tersebut harus lengkap sama dan sehingga keasliannya dapat dipastikan. Sementara itu ketentuan berbeda berlaku untuk uang logam yang mengalami kerusakan. Uang logam yang dapat ditukar dengan nilai yang sama apabila fisiknya masih lebih besar dari setengah ukuran aslinya dan ciri keaslian masih terlihat. Sebenarnya uang logam juga ukuran fisiknya sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya tidak dapat memperoleh pengganti. Jadi jika menemukan uang yang robek, terbakar atau rusak sebagian, jangan buru-buru dibuang karena masih ada kemungkinan untuk ditukar melalui layanan yang tersedia di Bank Indonesia. Ya itu dia untuk informasi. Dan pendengar, sepertinya informasi tersebut merupakan informasi terakhir juga Mbak Desi hadirkan di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di petang hari ini. Untuk lagu-lagu daerah tetap akan kami hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk kebersamaan kita cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ya. Ini kayaknya ngomongnya karena udah kesel ya. Udah kayak sore gitu ya. Jadi udah sedikit belepotan ya. Mohon maaf. Dan kita akan jumpa di lain waktu. Akhir kata selamat petang dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada, selamat petang, semangat terus di hari ini ya, di hari Sabtu 13 Juni 2026 yang bertepatan dengan momen Piala Dunia 2026. Ini hari ketiga teman-teman ya. Jangan sampai kelewatan ataupun jangan sampai terlewatkan nanti ya. Di ini hari nanti kami akan ajak teman-teman semua untuk menyimak siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Tapi kali ini pendengar, kita akan awali kebersamaan kita untuk kita jelang azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat. Selamat petang, kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka Bintuhan. Al-Suali.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan. Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Mendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

pencerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, Ayah? Kita berhenti?" si anak bertanya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap. Angin kencang, hujan pun turun, beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," ujar si anak. "Terus, terus nak mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai ketakutan, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" tanya si anak. "Agar kau bisa melihat seandainya bisa berhenti di tengah badai tadi." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, terus berjalan, jangan berhenti, dan jangan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan, lalu yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk kita.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil, yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adat kesenian Mainangan adalah suatu hiburan tradisional yang hidup di Kabupaten Kaur secara turun-temurun, yaitu tari-tarian diiringi nyanyian daerah atau berbalas pantun dengan menggunakan alat musik tradisional seperti gendang dikombinasikan dengan alat musik lain, yakni piano, biola, dimainkan oleh sekelompok orang laki-laki. Kesenian Mainangan dimainkan pada saat malam resepsi pernikahan, dimainkan sedikitnya oleh 25 orang personil. Setiap pemainnya mendapatkan giliran untuk melantunkan sair-sair pantun sambil menarikkan tarian adat. Mulai dari tari sapu tangan, tari selendang, tari payung, tari bunga mawar, tari encik Siti, dan masih banyak lagi. Berdasarkan informasi, secara bahasa, Mainangan berasal dari kata ma yang berarti tukang asuh dan inang yang berarti penghias. Jadi, Mainangan adalah tukang asuh yang menghiasi pengantin. Mainangan, walaupun bukan kesenian Kaur asli, akan tetapi merupakan kesenian adat dibawa oleh para pedagang dari Minangkabau yang merantau ke Kaur untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Kemudian, oleh masyarakat Kaur dikembangkan lagi hingga akhirnya menjadi salah satu kesenian adat dipentaskan oleh setiap masyarakat ketika malam resepsi pernikahan. Mainangan ini sendiri bertujuan untuk memberikan hiburan kepada mempelai pengantin dan tamu undangan yang hadir pada acara resepsi pernikahan. Selain itu, pada setiap bait pantun dilantunkan ketika mainangan tersirat pesan-pesan moral untuk pengantin merupakan keluarga baru yang akan menjalin

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 98,8 FM RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan RRI.

lagu dari Aldia featuring Cassandra, mendengar nada dengan nada di hatiku. Saat ini pukul 18.56 menit waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita jelang warta berita secara sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat.

0: 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
1: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
2: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
0: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting, agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
2: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
4: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
5: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI

0: Sinesial Hagi dan juga ST.
1: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu Hagi selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
0: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
3: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
4: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
3: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
4: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
5: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
4: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
6: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
7: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
6: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
7: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
8: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
7: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
9: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
10: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
9: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
11: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
10: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah dua rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta-Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
15: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Satyawunirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Henryki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
16: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
15: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemenlansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
17: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
18: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Dengan penampilan ke-6 berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceroos itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara itu,

0: yang menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengunjungi

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar umat Kristiani, selanjutnya kami hadirkan mimbar Protestan bersama Pendeta Minggus Dila dan Ibu Riana Dila dengan tema kita Hati yang Baru. Anda juga bisa saksikan siaran ini melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu dan juga dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Berikut kita simak bersama mimbar Protestan.
2: 98,8 FM RRI Bintuna. Anda masih mendengarkan

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 19.36 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya untuk menemani Anda di malam hari ini, pendengar. Hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739 61655 untuk gelaran Dendang 988 ya di malam hari ini. Pastinya sekali lagi pendengar, dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: 1, 2, 3, 4.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Kami ucapkan terima kasih pastinya sekali lagi ya. Terima kasih terus ya, pasti dong harus terima kasih bersama ataupun sama teman-teman semua, karena kita tidak ada apa-apanya tanpa teman-teman semua. Nah pendengar, kita sajikan lagi ya, mungkin ada teman-teman yang belum tahu ataupun ketinggalan informasi dari pertandingan Piala Dunia tadi malam dan tadi pagi ya, full timenya. Di pertandingan tadi malam itu ada dua pertandingan ya, hingga tadi pagi. Di grup B ada Kanada, tuan rumah, yang bermain imbang 1-1 kontra Bosnia Herzegovina. Dan di grup D, tuan rumah juga, Amerika Serikat, menggulung Paraguay dengan skor yang cukup telak, pendengar, 4-1 di akhir babak kedua ataupun di full time-nya ya. Nah, sejauh ini pendengar, 3 tuan rumah telah bermain dan 2 mengawali turnamen Piala Dunia dengan kemenangan, yakni Meksiko yang mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Kemudian Amerika Serikat mengalahkan Paraguay dengan skor 4-1. Sementara Kanada di partai pembuka hanya bermain imbang 1-1 kontra Bosnia Herzegovina. Dan pastinya kami ingatkan kembali pendengar untuk jangan sampai nanti kelewatan ya. Jangan sampai nanti terlewatkan pertandingan Piala Dunia 2026 di dini hari nanti pendengar, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kita akan sajikan pertandingan Piala Dunia 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Akan ada pertandingan antara Qatar yang akan menghadapi Swiss, dan pukul 5 waktu Indonesia Barat akan ada duel tim 10 besar dunia, Brazil yang akan menghadapi Maroko nantinya. Brazil saat ini menduduki peringkat 6 dunia dan Maroko saat ini menduduki peringkat ke-7 dunia, teman-teman ya. Pukul 5 waktu Indonesia Barat pada tanggal 14 Juni 2026 ataupun subuh nanti, teman-teman ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Malam. Pendengar Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Kaur langsung tancap gas menyusun strategi kerja.

Usai merampungkan pelantikan pengurus tingkat kecamatan pada Kamis 11 Juni 2026. Hidup tanpamu. Jajaran organisasi wanita ini pendengar berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan kinerja seluruh kelompok kerja atau POKJA yang ada demi menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ketua TPPKK Kabupaten Kaur, Poppy Tatriansi Gusril, mengatakan optimalisasi peran kelembagaan ini dinilai sangat penting agar kehadiran kader PKK di tengah pemukiman warga tidak sekedar menjadi pelengkap struktur organisasi semata. Melalui pembagian tugas yang jelas, setiap kader diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam mendeteksi dan menyelesaikan persoalan sosial di lingkungan terkecil. Langkah taktis ini benar diambil sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam membantu pemerintah daerah mempercepat program pengentasan kemiskinan ekstrim. Pihak manajemen PKK menilai penguatan kapasitas kader perempuan di tingkat desa merupakan modal utama untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga yang mandiri dan sejahtera. Poppy menjelaskan bahwa pada tahun anggaran ini pendengar arah pergerakan roda organisasi akan lebih difokuskan pada tiga bidang prioritas yang mendesak. Bidang utama yang menjadi perhatian serius adalah program pencegahan dan penurunan angka stunting atau TENKES pada anak balita melalui edukasi gizi sehat. Selain penanganan stunting, berikan para kader juga diwajibkan untuk menggalakkan gerakan menjaga ketahanan pangan keluarga secara mandiri di pekarangan rumah, serta program pembangunan karakter bangsa yang baik. Ketiga fokus utama ini dinilai saling berkaitan erat dalam menciptakan generasi penerus daerah yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui perombakan dan penyegaran struktur kepengurusan yang baru ini, TPPKK Kabupaten Kaur optimis seluruh program pemberdayaan perempuan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Semangat keberhasilan yang solid di lapangan diharapkan mampu membawa perubahan positif yang nyata bagi kemajuan masyarakat di bumi Sase Sehijian. Pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Makanan tradisional asal kota pelajar ini bisa dibilang cukup fenomenal. Tidak hanya di kota asalnya saja, tapi juga di Jakarta. Kita dapat dengan mudah menemukan warung nasi ini di berbagai warung pinggir jalan yang biasa disebut dengan angkringan. Di daerah asalnya Yogyakarta, makanan tradisional ini memiliki nama lain, yaitu sego kucing. Biasa disantap malam hari dengan aneka lauk pelengkap seperti aneka sate dan juga gorengan. Dinamakan nasi kucing karena biasa dibungkus dengan daun pisang, disajikan dengan porsi yang sangat sedikit.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Adat kesenian Mainangan adalah suatu hiburan tradisional yang hidup di Kabupaten Kaur secara turun-temurun, yaitu tari-tarian diiringi nyanyian daerah atau berbalas pantun dengan menggunakan alat musik tradisional seperti gendang dikombinasikan dengan alat musik lain, yakni piano, biola, dimainkan oleh sekelompok orang laki-laki. Kesenian Mainangan dimainkan pada saat malam resepsi pernikahan, dimainkan sedikitnya oleh 25 orang personil. Setiap pemainnya mendapatkan giliran untuk melantunkan sair-sair pantun sambil menarikkan tarian adat. Mulai dari tari sapu tangan, tari selendang, tari payung, tari bunga mawar, tari encik Siti, dan masih banyak lagi. Berdasarkan informasi, secara bahasa, Mainangan berasal dari kata ma yang berarti tukang asuh dan inang yang berarti penghias. Jadi, Mainangan adalah tukang asuh yang menghiasi pengantin. Mainangan, walaupun bukan kesenian Kaur asli, akan tetapi merupakan kesenian adat dibawa oleh para pedagang dari Minangkabau yang merantau ke Kaur untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Kemudian, oleh masyarakat Kaur dikembangkan lagi hingga akhirnya menjadi salah satu kesenian adat dipentaskan oleh setiap masyarakat ketika malam resepsi pernikahan. Mainangan ini sendiri bertujuan untuk memberikan hiburan kepada mempelai pengantin dan tamu undangan yang hadir pada acara resepsi pernikahan. Selain itu, pada setiap bait pantun dilantunkan ketika mainangan tersirat pesan-pesan moral untuk pengantin merupakan keluarga baru yang akan menjalin

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Lagu dari The Rain dengan Terlalu Indah membawa kita pada menit ke-33 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, mudah-mudahan malam hari ini akan menjadi salah satu malam yang terlalu indah untuk kita lupakan, teman-teman ya. Apalagi kami nantinya akan mengajak Anda semua bergabung di line telepon 0739616655 untuk gelaran lagu-lagu dangdut pastinya ya, yang biasanya kalau malam minggu itu kita akan berkaraoke bersama ya dalam Dendang 988. Nantinya teman-teman bisa mengajak yang tersayang, yang tercintanya untuk berduet bersama atau nyanyi sendiri tapi punya kenangan dengan lagu tersebut, boleh banget nantinya ya. Kami ajak Anda bergabung di line telepon 0739616655 nantinya dalam gelaran Dendang 988.

Dengar ada informasi untuk Anda, ini informasi yang cukup melegakan pastinya ya. Nah, pendengar, masyarakat anti-fitnah Indonesia atau Mafindo menegaskan informasi larangan Pertalite untuk mobil di atas 1400cc adalah hoax, pendengar. Klaim tersebut beredar luas di media sosial sejak awal Juni. Narasi itu menyebutkan kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400cc tidak boleh membeli Pertalite. Informasi tersebut diklaim mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Ketua Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan informasi itu merupakan hoax lama. Klaim serupa sebelumnya juga pernah beredar. Informasi ini tidak benar dan merupakan hoax berulang. Yang berbeda hanya tanggal beredarnya saja. Ungkap Septiaji, pendengar, dalam program Cek Fakta Pro 3 RRI di Jakarta pada hari ini, 2026, tanggal 13 Juni, hari Sabtu. Mafindo, pendengar, melanjutkan telah melakukan penelusuran terhadap klaim tersebut. Hasilnya tidak ditemukan aturan baru mengenai pembatasan tersebut. Menurut Septiaji, informasi itu juga telah diklarifikasi Pertamina Patra Niaga. Maksud kami pendengar, perusahaan memastikan tidak ada kebijakan seperti yang diklaim. Selain itu, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumatubun, juga mengatakan belum ada arahan resmi. Baik pemerintah maupun regulator tidak mengeluarkan aturan tersebut. Mafindo bahkan menelusuri informasi ke berbagai sumber. Hasilnya menunjukkan klaim tersebut tidak memiliki dasar kebijakan. Mafindo mengingatkan masyarakat lebih berhati-hati menerima informasi. Setiap kabar perlu diverifikasi melalui sumber resmi. Nah, langkah tersebut penting untuk mencegah penyebaran hoax. Informasi keliru dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Masyarakat, pendengar, juga dihimbau untuk tidak langsung membagikan informasi yang belum terverifikasi. Literasi digital menjadi kunci melawan penyebaran hoax.

Pukul 20.59 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, lagu dari Hijau Daun dengan Kekasih Cadangan menjadi lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer di edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Seperti janji saya di awal jumpa tadi, teman-teman ya, kami akan ajak Anda bergabung di line telepon 0739-61655 dalam gelaran Dendang 988 Karaoke di Udara. Malam hari ini, sekali lagi pendengar, dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda semua bergabung dan bergembira bersama malam hari ini, pendengar.

0: Selamat malam teman-teman pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada. Dua lagu dangdut pendengar sudah mengawali kebersamaan kita untuk gelaran Dendang 988 di malam hari ini ya. Ada Buta Karena Cinta dan juga lagu dari Evi Tamala dengan Belahan Jiwa. Kembali kami ajak ya teman-teman bergabung di line telepon 0739616655 dalam gelaran Dendang 988. Kita terima penelpon kita yang pertama. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Iya, terputus teman-teman ya. Di ujung sana sepertinya sudah ada pendengar kita yang masih setia bersama di malam hari ini ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Mama Lawo.
0: Di mana Mama Lawo?
1: Di perkebunan Kekup Walemong, pesisir barat.
0: Oh, di pesisir barat malam hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Mama Lau, ngikutin Piala Dunia nggak Mama Lau?
1: Ikut juga.
0: Ikut juga. Punya tim favorit nggak sebelum kita nyanyi?
1: Brazil itu.
0: Brazil, mantap lah ya. Oke. Nanti aja kita ngobrolin Brazilnya. Kita mau nyanyi lagu yang mana? Boleh, silakan.
1: Pengorbanan dari Masur S.
0: Pengorbanan, bentar ya. Dari Mansur S.
1: Iya.
0: Oke, Mansur S dengan pengorbanannya. Oke, udah siap, kita langsung nyanyi di malam hari ini ya.
1: Siap.
0: Ada Mama Lau peringat di pesisir barat untuk lagu kita yang pertama. Ada lagu dari Mansur S ya dengan pengorbanan. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Silakan Mama Lau.

0: Selesai satu lagu.
1: Oke.
0: Ada yang mau disalam-salamin malam hari ini?
1: Salam-salamnya untuk kru-kru RI Bintuan yang hobi tarik suara. Oke, naik. Spesial untuk Mawan di Serat Pak Nuwadi Tengah Tengah. Salam sehat selalu untuk Bang Freddy. Semoga tugas sampai tuntas dalam keadaan sehat.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih balik. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mana nih? Kemarin-kemarin yang katanya, "Bang, ini boleh diganti lagu dangdut karaoke enggak?" Ayo, mana? Karena masih ada beberapa teman-teman kita juga ya di gelaran lagu-lagu yang lainnya, kayak, "Bang, ini bisa enggak sih diganti jadi karaoke aja?" Atau, "Bang, ini bisa enggak sih diganti jadi lagu dangdut aja?" Nah, ini mumpung malam Minggu, kita lagi memang buka karaoke gitu ya, karaoke khususnya lagu-lagu dangdut. Yuk silakan, kami ajak Anda bergabung ya. Jangan pas gelaran lagu lain requestnya lagu dangdut, pas gelaran lagu lain pengennya karaoke. Nih yuk kita khususin teman-teman bergabung ya di line telepon kita 0739616655. Masih kami akan ajak Anda bergabung dan kami nantikan partisipasi teman-teman semua hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, berdengar sembari kita nantikan teman-teman bergabung. Tadi ada dua lagu dari Tia dan juga Asep Irama dengan Hentikan Tangismu dan juga Cincin Permata Biru. Saat ini pukul 21 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Kita kembali coba untuk terima telepon kita selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bandar Sayur Gedung Wani, Oku Selatan.
0: Oke.
1: Gimana? Lagunya Pengadilan Cinta.
0: Langsung aja boleh. Enggak pakai basa-basi, silakan.
1: Menjagokan Qatar Piala Dunianya.
0: Widih. Lain sekali itu. Tapi enggak apa-apa, namanya dukungannya kan. Apa tadi lagunya?
1: Pengadilan Cinta dari Mas Arifin.
0: Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin. Siaplah kalau gitu ya. Kita coba cariin dulu nih, bentar ya. Pengadilan Cinta, boleh dilanjut?
1: Ya.
0: Oke, siap, silakan.

0: sepertinya bandar sayur kita kehabisan pulsa, teman-teman ya. Atau mungkin ada sedikit gangguan dengan sinyalnya bandar sayur di Oku Selatan ya. Sayang banget belum sempat bernyanyi, tapi sudah tatut-tatut kayak dilewatin kereta gitu ya. Bandar sayur, teman-teman, tadi di Gedung Wani Oku Selatan ya, dengan pengadilan cintanya. Ini di belakangnya kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Danau Salak di Tanjung Sakti.
0: Putra Danau Salak di Tanjung Sakti. Gimana kabarnya dari Tanjung Sakti malam hari ini di Danau Salak?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Alhamdulillah cerah. Kabar juga baik ya kan?
1: Cerah, banyak bintang.
0: Banyak bintangnya. Mantap kalau gitu. Ngikutin Piala Dunia juga enggak dari Danau Salak?
1: Brazil
0: juga. Wah, udah dua nih Brazil kita malam hari ini ya. Siaplah kalau gitu, kita mau coba nyanyi lagu yang mana?
1: Undangan Palsu Caca Handika.
0: Undangan Palsu dari Caca Handika. Ya benar ya, Caca Handika. Oke, nanti ya. Mana nih undangan palsunya? Oke, berarti nanti malam harus stay di RRI ya, untuk bisa mengikuti gelaran Piala Dunia pastinya ya.
1: Iya.
0: Iya. Brazil masih kapan ya mainnya? Bentar, saya cari dulu. Sembari saya cari lagunya, saya cari dulu jadwalnya Brazil nih. Kayaknya jadwalnya Brazil masih lumayan lama ini, karena dia berada di grup yang agak lumayan jauh nih ya. Kita langsung siap nyanyi, nanti deh saya update jadwal pertandingan buat Brazilnya. Oh iya, okay. Brazil nanti subuh ya. Brazil subuh nanti jam 5. Oke, siap ya. Langsung nyanyi aja kita. Yuk, silakan.

0: Aduh yang ku bawa ini.
1: Selama itu namamu.
0: Terima kasih Pak.
1: Enggak dilanjutin lagi, boleh dilanjutin sampai selesai. Dilanjut dengan salam-salam kalau gitu silakan.
0: Salam-salam untuk Pak Pera. Hai Pak Pera, Pak Ani, JPL, Bu Linda. Nggak, juga ya Bandar Sayur tadi yang sempat putus. Juga salam kompak aja, salam kenal. Sama Bang yang lagi tugas, salam kompak aja, semoga sehat walafiat.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Semoga karaoke-nya di RRI Bintuan malam ini tetap jaya, udara di abadi mengarang kita semua. Amin.
1: Siap, amin.
0: Assalamualaikum. Bang.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanjung Sakti, pendengar. Kita terbang kemana lagi nih ya? Masih dalam gelaran Dendang 988 malam hari ini. Karena aku kecewa. Saya jadi ikutan suara ngebas nih. Di belakangnya beringan, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan Bang di Rata Agung.
1: Wawan di Rata Agung, pesisir barat ya.
2: Iya.
1: Oke. Jagoin siapa nih? Piala
2: Portugal,
1: dunia.
2: Portugal, Bang.
1: Portugal?
2: Iya.
1: Waduh. Ada Babang Ronaldo di sana ya.
2: Iya, betul.
1: Sebelum kita lanjut ngobrol, kita mau coba request lagu yang mana? Nyanyinya.
2: Debu-debu jalanan aja, Bang.
1: Debu jalanan. Oke. Ini kita lanjutin obrolan kita. Selain suka Ronaldo, kenapa pilih Portugal?
2: Ya, itu tim favorit aja, Bang.
1: Tim favorit aja? Memang saat ini tuh skuad Portugal boleh dibilang lengkap ya. Mulai dari pemain-pemain yang di posisi pemain bertahan sampai ke penyerang depannya pun.
2: Penyerang depannya itu, Bang, yang mantap.
1: Iya, mantap. Oke, dilanjut lagunya.

0: Ku angkat kau dari lumpur yang hitam katanya. Kenapa kau harus jadi hitam lagi? Ini enggak bersyukur ceritanya ya. Oke, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomong-ngomong tadi enggak dilanjutin sama salam-salam ya. Saat ini pukul 21:50 waktu Indonesia Barat. Dengar debu-debu jalanan tadi ya. Menemani ruang dengar kita edisi Sabtu 13 Juni 2026. Dan sekali lagi pendengar, saya kembali ingatkan untuk teman-teman semua agar jangan sampai ketinggalan nantinya ya pagelaran Piala Dunia di RRI. Kita akan ajak teman-teman semua nantinya menikmati siaran langsung Piala Dunia mulai dari pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Ada laga yang mempertemukan antara tim dari Asia menghadapi tim dari Eropa, Qatar dan Swiss, pendengar. Ini dari grup B. Sementara nantinya dilanjutkan pukul 5 subuh ya, ada Brazil versus Maroko di grup C, kemudian Haiti versus Skotlandia masih di grup C pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, serta partai terakhir di hari Minggu besok, pendengar. Australia akan menghadapi Turki pada tanggal 14 Juni 2026. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi teman-teman, jangan sampai ketinggalan gelaran Piala Dunia di edisi siar esok ya, Minggu 14 Juni 2026.

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan

Selfie KDI berdengar dengan tak pantas saat ini pukul 22 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan berdengar sembari kita menantikan kembali gabungan teman-teman di line telepon 0739-61655 di malam hari ini. Saya coba kembali sajikan satu informasi untuk Anda, pendengar. Ini dari Piala Dunia ya. Gelandang muda Turki, pendengar, Arda Güler siap menjalani debutnya di Piala Dunia 2026. Ia akan tampil saat Turki menghadapi Australia di Grup D. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Vancouver, Kanada. Laga dimainkan pada Minggu 14 Juni 2026 waktu setempat ataupun waktu Indonesia. Momen tersebut menjadi catatan penting bagi Güler. Ini adalah penampilan pertamanya di ajang Piala Dunia Senior. Pemain berusia 21 tahun ini mendengar memperkuat klub Real Madrid. Ia menjadi salah satu andalan di lini serang Turki. Nah, kreativitas dan visi bermain Arda Güler diharapkan dapat memberikan pengaruh besar. Turki membidik hasil positif pada laga pembuka. Ia mengakui pendengar telah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Arda Güler ingin memberikan kontribusi maksimal bagi negaranya. Kehadirannya menjadi sorotan publik Turki di turnamen ini. Banyak harapan disematkan kepada generasi muda dari tim tersebut, pendengar. Sementara itu pelatih Turki Vincenzo Montella memastikan timnya siap bertanding. Namun ia menegaskan kekuatan tim tidak bertumpu pada satu pemain saja. Nah, pendengar, untuk informasi mengenai Arda Güler yang siap tampil tadi ya bersama dengan Turki di partai pembuka Piala Dunia 2026 kontra Australia, dapat Anda baca kembali pastinya, pendengar, pada situs kami di rri.co.id saat ini pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, teman-teman ya, masih kami akan ajak Anda semua bergabung di line telepon 0739-61655. Tapi kali ini ada beberapa lagu yang pastinya kami sajikan untuk Anda, untuk kita dalam gelaran Dendang 988 Sabtu 13 Juni 2026.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Esensi Buku RRI Bintuhan. Pendengar, aku pernah baca buku yang berjudul Bumi Manusia, ditulis oleh Promedia Anantatur, diterbitkan oleh Hasta Mitra tahun 1980 dengan genre fiksi sejarah. Bumi Manusia adalah novel pertama dari Tetralogi Buru, karya Promedia Anantatur. Buku ini berlatar belakang masa kolonial Hindia Belanda dan menceritakan kisah Minke, seorang pemuda pribumi yang berpendidikan Eropa serta hubungannya dengan Annelies Melema, putri dari seorang nyai selir Belanda. Melalui kisah cinta mereka, novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti kolonialisme, identitas, perjuangan, dan ketidakadilan sosial. Bumi Manusia adalah karya monumental yang menggambarkan kondisi sosial, politik, dan budaya Indonesia pada masa kolonial dengan sangat detail dan mendalam. Pramudia Anantatur ini menggunakan karakter Minke untuk mewakili keresahan dan semangat perlawanan kaum pribumi terhadap penindasan kolonial. Cerita ini tidak hanya fokus pada kisah cinta antara Minke dan Annelies, tetapi juga memberikan gambaran luas tentang dinamika masyarakat saat itu, termasuk diskriminasi rasis, ketidakadilan hukum, dan konflik sosial. Pramudia menulis dengan gaya yang kaya dan penuh emosi, membuat pembaca merasakan setiap ketidakadilan dan perjuangan yang dialami oleh karakter-karakternya. Salah satu kekuatan terbesar novel ini adalah karakterisasi yang mendalam dan konflik. Minke digambarkan sebagai sosok yang cerdas dan idealis, tetapi juga rentan dan penuh konflik batin. Annelies, dengan latar belakang campuran dan kondisi kesehatan yang rapuh, ini menggambarkan dilema identitas di tengah masyarakat yang terpecah. Pramudia juga berhasil membawa pembaca ke dalam suasana Hindia Belanda dengan deskripsi yang detail dan hidup, mulai dari setting tempat hingga adat istiadat, narasi yang kuat dan alur cerita yang penuh intrik membuat buku ini sulit untuk diletakkan begitu saja. Nah, untuk kelebihan buku ini pendengar, untuk penggambaran yang detail dan mendalam tentang masa kolonial, kemudian karakterisasi yang kuat dan kompleks, penulisan yang kaya dan penuh emosi, tema-tema sosial dan politik yang relevan. Kemudian untuk kekurangan sendiri, beberapa kemungkinan mungkin terasa terlalu deskriptif bagi sebagian pembaca, alur cerita yang terkadang bergerak lambat. Nah, Bumi Manusia adalah karya sastra yang penting dan mendalam. Ia menawarkan wawasan berharga tentang sejarah dan perjuangan Indonesia. Pramudia Anantatur berhasil menyampaikan pesan-pesan sosial dan politik yang kuat melalui kisah yang memikat dan karakter-karakter yang hidup. Buku ini tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik, mengajak pembaca untuk merenungkan masa lalu dan
1: tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: bersama kami di RRI Pintu Hati.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Baby Shima, apa dengar? Dengan Main Mata. Pukul 22 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam gelaran Dangdut Dendang 988, teman-teman ya. Ya, pendengar, sembari kita masih nantikan teman-teman bergabung di malam hari ini ya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendengar, mengajak masyarakat untuk mematikan lampu selama 60 menit pada Sabtu malam, 13 Juni 2026, malam ini ya. Aksi tersebut merupakan bagian dari upaya penghematan energi dan pengurangan emisi karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. Pemadaman lampu dijadwalkan berlangsung, ini sudah selesai harusnya ya, pukul 20.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Pemprov DKI menilai partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan kebiasaan hemat energi perlu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurutnya, langkah sederhana yang dilakukan bersama-sama dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Nah, aksi pemadaman lampu tersebut juga mengacu pada instruksi Gubernur Nomor 14 tahun 2021. Kebijakan itu mengatur pelaksanaan pemadaman lampu dalam rangka penghematan energi dan pengurangan emisi karbon. Pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id. Dan saat ini pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami coba sajikan beberapa lagu dangdut berikut ini, pendengar. Dan masih menemani Anda di Sabtu malam Minggu. Malam yang panjang, malam yang asyik buat dengerin RRI Bintuhan.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu, pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

mengenal tarian tradisional di Indonesia. Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang memiliki garis pantai terpanjang di Sumatera. Melimpahnya ikan di Bengkulu melahirkan suatu tradisi dan budaya menangkap ikan bersama dengan menggunakan bubu, alat pancing tradisional berbentuk tabung yang terbuat dari bambu. Tradisi menangkap ikan dengan bubu hingga kini masih banyak ditemukan di daerah Bengkulu. Biasanya, bubu dipasang ketika sore hari menjelang malam untuk kemudian diambil kembali saat pagi. Tradisi inilah yang kemudian melahirkan suatu tari kreasi dari Bengkulu yang bernama Tari Bubu. Tari Bubu biasa ditarikan oleh perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang selalu genap. Tari Bubu diiringi oleh musik yang bersumber dari perpaduan alat musik tradisional dan modern seperti gendang dan akordeon yang dipadukan dengan gitar dan bas. Musik yang mengiringi bertempo cepat. Hal tersebut disesuaikan dengan gerak Tari Bubu yang cenderung energik dan bersemangat. Gerak para penari didominasi oleh gerakan tangan seperti sedang menggambarkan menangkap ikan dengan menggunakan bubu dalam tradisi masyarakat Bengkulu. Tari Bubu merupakan representasi masyarakat Bengkulu yang lekat hubungannya dengan kehidupan bahari.

Indonesia Barat. Rara Lida, dengar dengan ditikam asmara. Ini menjadi lagu terakhir untuk gelaran Dendang 988 Dangdut di malam hari ini ya. Edisi Sabtu 13 Juni 2026. Selanjutnya mendengar gelaran ataupun bukan gelaran ya, tapi lagu-lagu oldies akan menemani ruang dengar Anda jelang istirahat malam teman-teman di hari ini ya. Tidur dulu enggak apa-apa, nanti jam 2 kurang bangun lagi. Karena kita akan ajak teman-teman semua untuk mengikuti pagelaran ataupun gelaran Piala Dunia di edisi tahun 2026 mendengar. Kita update kembali ya untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 di sepanjang hari Minggu esok teman-teman ya. Di grup B ada Qatar yang akan menghadapi Swiss pukul 2 dini hari. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan dari grup C, Brazil menghadapi Maroko pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian di grup C ada Haiti yang akan menghadapi Skotlandia pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan di grup D ada Australia yang akan menghadapi Turki pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan gelaran Piala Dunia 2026 yang pastinya akan terus disiarkan bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Selamat malam, kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka, dan selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya.

Sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bunyi musik dangdut yang berasal dari sound system terdengar meriah. Ratusan anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu tampak berbaris mengikuti beberapa orang yang seluruh tubuh dan wajahnya dibalut dengan ijuk dan tikar pandan. Inilah Festival Sengkure yang digelar di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Festival Sengkure merupakan warisan leluhur masyarakat Kecamatan Asal yang ada di Kabupaten Kaur, tepatnya di Desa Tanjung Betuah, Gedung Menung dan Ulak Pandan. Sengkure adalah seseorang yang seluruh tubuhnya dibalut dengan ijuk dan tikar pandan. Mereka diarak mengelilingi kampung sambil menari dan diiringi dengan gendang dan nyanyian, sekaligus melakukan silaturahmi. Acara ini digelar semata-mata untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri atau untuk mempererat hubungan silaturahmi antar masyarakat Kecamatan Asal dan harapan agar dijauhkan dari musibah atau tolak bala. Secara historis, Sengkure berawal dari strategi untuk melawan kolonial Belanda yang dinamakan Tanju, merupakan alat taktik pengusir para penjajah saat itu ingin menguasai wilayah Asal yang merupakan salah satu jajahan kolonial Belanda. Lambat laun, Sengkure dijadikan para warga untuk pengusir hewan di sawah dan akhirnya dijadikan festival dalam rangka mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan setiap hari raya Idul Fitri oleh masyarakat. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan Sengkure ini berupa tikar pandan, ijuk batang aren, arang kayu untuk melukis dan masih banyak lagi. Kalau zaman dulu, bahan yang digunakan untuk membuat sengkure ini berupa akar-akaran dari hutan. Sengkure ini juga menggunakan musik. Dulu, untuk menghasilkan musik, sengkure menggunakan gitar tunggal dan diiringi dengan nyanyian daerah. Dengan perkembangan zaman, masyarakat beralih menggunakan DVD, tentunya musik yang lebih modern. Saat pelaksanaan kegiatan sengkuran pun dilakukan pada sore hari lebaran pertama Idul Fitri, tepatnya pada tanggal 1 Syawal. Dan dalam pelaksanaan sengkuran ini tidak dibatasi usia.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

Pendengar, berakhir kebersamaan kita untuk Lintas Bintuhan di hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Dan saya, Freddy Siswanto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Pendengar, kita tuntaskan kebersamaan kita. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak, Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.